Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Harga bahan bakar minyak subsidi dipastikan tidak berubah mulai Rabu 10 Juni 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. PT Pertamina Patraniaga menegaskan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar bersubsidi masih dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Kebijakan tersebut memastikan masyarakat pengguna BBM subsidi tidak terdampak penyesuaian harga terbaru. Pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Di sisi lain, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi. Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan mulai hari ini. Produk tersebut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga telah melalui evaluasi dan evaluasi telah dilakukan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat FM, suara untuk

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Ron, ini udah mulai ya Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
2: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
1: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

Masih dalam rangkaian Beranda Budaya, Cituan dan Puan. Saat ini kita beralih topik kepada salah satu kesenian yang lazim hadir di acara-acara besar masyarakat Melayu. Ini adalah tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan masih bertahan hingga saat ini. Dan tradisi ini sering terdengar dalam acara kelahiran anak, khitanan, pernikahan, peringatan maulid nabi, hingga berbagai acara syukuran lainnya, Cituan dan Puan. Lantunan syair yang merdu, penuh pujian kepada Rasulullah, itulah yang dikenal sebagai Barzanji. Nah, sebenarnya bagaimana sejarah Barzanji? Mengapa tradisi ini begitu dekat dengan masyarakat Melayu? Dan sebenarnya apa makna yang terkandung di dalamnya, Cituan dan Puan? Barzanji ini adalah sebuah karya sastra Islam yang berisi riwayat kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari silsilah, kelahiran, masa kanak-kanak, perjalanan dakwah, hingga akhlak mulia beliau. Nama Barzanji berasal dari penulisnya, yaitu Ja'far al-Barzanji. Beliau adalah seorang ulama dari Madinah yang hidup pada abad ke-18 dan menyusun kitab berjudul Al-Jawahir yang kemudian lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Barzanji. Kitab ini ditulis dalam bentuk prosa dan syair berbahasa Arab yang indah dan mudah dilantunkan, Cik Tuan dan Puan. Masuknya Islam ke Nusantara tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membawa tradisi ilmu pengetahuan, sastra, dan juga seni. Melalui para ulama, pedagang, dan mubalig dari Timur Tengah, tradisi membaca Barzanji mulai dikenal di wilayah-wilayah Melayu sejak abad ke-18 hingga abad ke-19, Cik Tuan dan Puan. Di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Pesisir, Jambi, Kalimantan Barat hingga Semenanjung Melayu, Barzanji kemudian menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Cik Tuan dan Puan, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca bersama dengan BMKG Provinsi Riau dan nanti akan kita ikuti terhubung bersama dengan Programa 1. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

Pendengar, mohon maaf untuk informasi perakiran cuaca hari ini tidak dapat kami kabarkan berhubung ada kendala teknis bersama BMKG Kota Pekanbaru. Nantikan terus kabar informasi soal perakiran cuaca setiap harinya kami akan hadirkan kepada dengar Anda pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, juga selalu update informasi terkini di website BMKG, pendengar.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan, salah satu momen yang paling identik dengan pembacaan Barzanji adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad. Pada acara tersebut, masyarakat berkumpul di masjid, surau, atau rumah-rumah warga untuk membaca kisah kehidupan Rasulullah. Tujuannya bukan sekedar membaca teks, melainkan mengenang perjuangan Nabi, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, serta mengambil teladan dari akhlak beliau, Cituan dan Puan. Tradisi ini menjadi sarana pendidikan agama yang sangat efektif sebelum masyarakat mengenal media modern seperti televisi dan internet sekarang. Di lingkungan masyarakat Melayu, Barzanji tidak hanya dibaca saat maulid, tradisi ini juga hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan seperti kelahiran anak, yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas hadirnya anggota keluarga baru, kemudian di pernikahan sebagai doa agar rumah tangga yang dibangun mendapat keberkahan, kemudian di khitanan sebagai bentuk syukur dan doa keselamatan bagi anak, menempati rumah baru sebagai harapan agar rumah menjadi tempat yang penuh kebaikan. Nah, jadi dengan demikian Barzanji ini menjadi bagian yang menyatu dengan perjalanan hidup masyarakat Melayu, Cetuan dan Puan. Selain bernilai religius, Barzanji juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Syair-syairnya menggunakan bahasa yang indah, penuh pujian, serta kaya dengan ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian sastra Melayu Islam, Barzanji dianggap sebagai salah satu bentuk akulturasi antara tradisi, sastra Arab, dan budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan. Jadi tidak heran kalau pembacaan Barzanji ini sering dilakukan dengan irama tertentu yang membuatnya terdengar seperti nyanyian religius yang juga menenangkan. Nah, tradisi Barzanji juga memiliki fungsi sosial yang penting karena melalui kegiatan ini masyarakat berkumpul, bersilaturahmi, saling mengenal, dan memperkuat hubungan serta kekeluargaan, Cik Tuan dan Puan. Pergi ke surau membawa pelita, duduk bersila membaca syair, Barzanji warisan penuh makna, menyatukan budaya, agama dan juga zikir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran. Mereka menambahkan bahwa serangan itu merupakan respon terhadap jatuhnya helikopter Apache Angkatan Darat Amerika Serikat akibat ditembak militer Iran kemarin. Kantor berita Meher Iran melaporkan bahwa penduduk dan sumber di pelabuhan Sirik dan desa-desa sekitarnya mendengar beberapa ledakan di daerah tersebut malam ini usai gagal dalam perang melawan Iran. Dan kantor berita Fars Iran melaporkan beberapa ledakan terdengar di wilayah timur provinsi Hormozgan termasuk di Kuhestak, Sirik dan Minab. Sumber juga melaporkan aktivitas pertahanan udara di beberapa bagian provinsi tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal, Trump meremehkan jatuhnya helikopter Amerika Serikat dan mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah besar karena pilotnya baik-baik saja. Disampaikan, beliau juga menambahkan bahwa rincian insiden tersebut jauh berbeda dari yang dikira. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, awak helikopter mendapat perawatan medis dan dalam kondisi stabil. Sebelumnya Trump mengunggah di akun thread sosialnya bahwa Amerika Serikat harus karena kebutuhan menanggapi serangan dari Iran.

ke kabar selanjutnya, Citon dan Puan. BPJS Kesehatan menghadapi resiko gagal bayar mulai Juli 2027 apabila tidak ada langkah intervensi dari pemerintah. Kondisi ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan beban pembayaran layanan kesehatan yang terus meningkat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI Prihati Pujawaskito mengungkapkan, setiap hari BPJS Kesehatan menangani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan dengan nilai pembayaran mencapai 500 miliar rupiah per hari atau sekitar 16 triliun rupiah hingga 16,5 triliun rupiah per bulan. Sementara itu iuran yang diterima BPJS Kesehatan setiap bulan hanya sekitar 14 triliun rupiah, akibatnya terjadi defisit sekitar 2 triliun rupiah setiap bulan. Lebih lanjut, Prihati menjelaskan tekanan terhadap keuangan BPJS Kesehatan sebenarnya telah berlangsung sejak 2018, namun kondisi ini terus memburuk seiring meningkatnya klaim layanan kesehatan yang harus dibayarkan. Menurutnya, rasio klaim BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai 108,72%, menunjukkan bahwa total pembayaran klaim sudah melampaui penerimaan yang diperoleh dari iuran peserta. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Alnai Wain Balikpapan. Pulau Kalimantan memang terkenal dengan hutan tropisnya yang sangat lebat. Hal ini menjadi kelebihan Pulau Kalimantan karena dianggap sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, sudah selayaknya keberadaan hutan ini harus dilestarikan agar keseimbangan alam dapat terjaga. Salah satu usaha untuk menjaga kelestarian hutan ini adalah dengan menetapkan suatu kawasan hutan tertentu sebagai hutan lindung. Hutan lindung yang terdapat di Balikpapan salah satunya adalah Hutan Lindung Sungai Wain. Di sini, pepohonan yang tumbuh di kawasan tersebut masih terjaga dengan baik. Luas hutan lindung Aungai Wain ini adalah 10.000 hektar. Selain untuk menjaga kelestarian hutan, hutan lindung ini juga dijadikan sebagai tempat perlindungan dari beberapa fauna yang dilindungi, seperti orang hutan, bua

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau, Cetuan dan Puan. Kita masuk dalam rangkaian tanggap bencana. Bencana memang sering datang tanpa peringatan. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, puting beliung hingga kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi kapan saja, Cetuan dan Puan. Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali hanya memiliki waktu beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan salah satu kunci utama dalam mengurangi resiko korban saat bencana. Salah satu bentuk kesiapsiagaan yang sederhana namun sangat penting adalah menyiapkan tas siaga bencana atau emergency go bag, Cetuan dan Puan. Tas ini berisi perlengkapan dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama masa evakuasi awal, khususnya dalam 72 jam pertama setelah bencana terjadi. Lalu, apa saja isi tas siaga bencana dan mengapa tas ini penting dimiliki setiap keluarga dan bagaimana cara menyiapkannya? Mari kita bahas bersama Cetuan dan Puan. Jadi tas siaga bencana adalah tas yang berisi kebutuhan dasar dan penting yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menghadapi keadaan darurat. Tas ini harus mudah dibawa dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga. Tujuannya adalah agar saat terjadi bencana, masyarakat tidak perlu panik mencari barang-barang penting karena semuanya sudah tersedia di dalam satu tas. Menurut rekomendasi BNPB, Palang Merah Indonesia, dan berbagai lembaga kebencanaan dunia, setiap keluarga sebaiknya memiliki minimal satu tas siaga bencana, Cetuan dan Puan. Dalam kondisi darurat, akses terhadap makanan, air bersih, listrik, komunikasi dan layanan kesehatan seringkali terganggu. Data berbagai bencana di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan paling mendesak dalam 72 jam pertama adalah air minum, makanan, obat-obatan, informasi, dan dokumen penting. Tas siaga bencana membantu keluarga bertahan hingga bantuan datang atau kondisi mulai stabil, Cetuan dan Puan. Jadi jangan lupa isi wajib dalam tas siaga bencana, simpan dalam plastik kedap air seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, BPJS kesehatan, akta kelahiran, buku tabungan, nomor kontak darurat. Dokumen ini sangat penting untuk proses identifikasi dan bantuan pasca bencana. Kemudian air minum. BNPB merekomendasikan persediaan air minum untuk kebutuhan minimal 3 hari dan karena air menjadi kebutuhan paling mendesak dalam kondisi darurat. Selanjutnya ada makanan siap saji, pilih makanan yang tahan lama, mudah dibawa, tidak perlu proses memasak. Contohnya seperti biskuit, makanan kaleng, roti kering, atau energi bar. Kemudian obat-obatan pribadi juga penting, Cetuan dan Puan. Ini kita lanjutkan nanti karena masih ada beberapa poin lagi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Irwan Syahri, ada Madah Pusaka.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
2: BTW, berapa harga outfit kamu?

0: dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

Cetuan dan Puan, kita masih dengan tes siaga bencana. Obat-obatan pribadi jangan lupa dibawa, seperti obat rutin, obat demam, obat diare, plaster luka, antiseptik, dan juga masker. Jika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit tertentu, jangan lupa membawa obat khusus yang diperlukan, Cetuan dan Puan. Kemudian senter dan baterai cadangan. Karena saat listrik padam, senter menjadi alat yang sangat penting. Jadi lebih baik menggunakan senter LED yang hemat energi, Cetuan dan Puan. Power bank, telepon seluler merupakan alat komunikasi utama saat keadaan darurat. Pastikan power bank selalu terisi penuh. Peluit darurat, karena peluit sangat berguna untuk memberi tanda jika seseorang terjebak atau membutuhkan pertolongan. Suara peluit dapat terdengar lebih jauh dibandingkan teriakan manusia. Kemudian pakaian ganti. Satu stel pakaian, pakaian dalam, jaket ringan. Simpan dalam kantong kedap air, Cetuan dan Puan. Selimut atau emergency blanket juga diperlukan ya, berguna untuk menjaga suhu tubuh, terutama saat malam hari atau cuaca dingin. Dan uang tunai secukupnya. Karena saat bencana terjadi, sistem pembayaran elektronik atau ATM bisa saja tidak berfungsi. Karena itu uang tunai tetap diperlukan, Cetuan dan Puan. Jika dalam keluarga terdapat anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, maka perlu ditambahkan kebutuhan khusus seperti susu formula, popok, makanan bayi, alat bantu jalan, obat khusus, dan juga kacamata cadangan. Banyak keluarga baru mempersiapkan kebutuhan saat bencana sudah terjadi, padahal dalam kondisi panik, barang mudah tertinggal, dokumen sulit ditemukan, waktu evakuasi akhirnya menjadi lebih lama, Cik Tuan dan Puan. Karena itu, tas siaga bencana harus disiapkan jauh hari, bahkan sebelum bencana datang. Tips menyimpan tas siaga bencana, yang pertama, Cik Tuan dan Puan bisa simpan dekat pintu keluar rumah. Kemudian beritahu seluruh anggota keluarga lokasi tas dan periksa isi tas tiap 3 sampai dengan 6 bulan. Ganti makanan atau obat yang sudah mendekati masa kadaluarsa, sesuaikan isi tas dengan kebutuhan keluarga, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, bencana memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa dikurangi melalui kesiapsiagaan. Tas siaga bencana mungkin terlihat sederhana, namun dalam kondisi darurat, tas kecil inilah yang dapat membantu menyelamatkan nyawa, menjaga kesehatan kita, dan juga memberikan rasa aman bagi keluarga. Yuk, mulai hari ini, siapkan tas siaga bencana di rumah masing-masing, karena kesiapan bukan tanda takut menghadapi bencana, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri dan juga keluarga.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais, pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada Rabu 10 Juni 2026 umumnya cerah hingga berawan pada pagi dan siang hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yasir Prayuna menyebutkan pada pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Riau diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi serupa masih berlanjut hingga siang hari dengan cuaca cerah berawan hingga berawan. Namun memasuki sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah daerah di Riau. Wilayah yang berpeluang diguyur hujan meliputi Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim dan masyarakat diminta mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada sore atau malam hari.

Kita ke kabar berikutnya, Cie Tuan dan Puan. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil di pasar lelang PT Harisma Pemasaran Bersama Nusantara pada Selasa 9 Juni 2026 masih bertahan di level tinggi, bahkan harga tertinggi tercatat mencapai Rp15.155 per kilogram. Berdasarkan hasil tender KPBN, harga CPO tertinggi terjadi di Plakar Jaya sebesar Rp15.155 per kilogram. Sementara itu harga CPO di Dumai ditetapkan sebesar Rp15.105 per kilogram dan Duri mencapai Rp15.025 per kilogram. Untuk wilayah lainnya, harga CPO di Duku tercatat Rp14.955 per kilogram, Tanjung Buyu Rp14.850 per kilogram, dan Parindu Rp14.665 per kilogram. Sementara tender CPO di Luwu tidak mendapatkan penawaran dari peserta lelang. Cetuan dan Puan, sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Cetuan dan Puan, senang sekali saya Fajriyah Hidayati dapat kembali hadir menemani Anda dalam program obrolan komunitas Ruang Inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah nyata dari masyarakat yang peduli dan bergerak untuk sesama. Cetuan dan Puan, pendengar setia program 4 Pekan Baru yang beriman, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, persoalan kesehatan, hingga berbagai ujian hidup yang membuat langkah terasa berat. Namun di tengah berbagai tantangan ini, ada orang-orang yang tetap memilih tersenyum, tetap memilih berbagi, dan tetap berusaha menebarkan semangat kepada sesama, Cik Tuan dan Puan. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sederhana, tetapi sangat menebarkan semangat, sangat dalam maknanya sekali, yaitu jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka Anda akan bahagia. Tema ini mengajak kita memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang karena keadaan yang sempurna, Cik Tuan dan Puan. Terkadang kebahagiaan justru tumbuh dari rasa syukur. Dan untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita pengelola dari Rumah Singgah Pekan Baru dan juga relawan dari Kepulauan Meranti bersama Ibu Marni dan juga Bapak Muhammad Jasrizal. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Ibu?
1: Alhamdulillah, bahagia dan senang.
0: Alhamdulillah, juga turut senang apalagi dengan tema kita hari ini. Siap. Waduh, jadi tersindir ya. Jangan menunggu bahagia dulu baru tersenyum. Siap. Tapi tersenyum maka kita akan bahagia. Nah, kita sudah sedikit berkenalan tadi di awal, tapi nggak panjang. Ya. Bapak Ibu ini berasal dari Rumah Singgah ya?
1: Saya dari Rumah Singgah.
0: Nah, sebelum kita masuk ke tema utama, boleh tidak Ibu dijelaskan kepada pendengar sebenarnya Rumah Singgah Pekan Baru ini apa dan siapa saja yang biasanya mendapatkan manfaat dari keberadaan Rumah Singgah ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya mengelola Rumah Singgah bernama Marni. Kebetulan kita membuka Rumah Singgah yang dinaungin oleh Rote dari 2016 hingga kini, alhamdulillah. Dan apa manfaatnya Rumah Singgah? Yaitu untuk sebagai rumah kedua atau rumah ketiga dari untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan atau dalam urusan pengobatan atau kesehatan diri si pasien sendiri.
0: Oh baik, berarti Rumah Singgah ini seperti rumah tempat singgah dari pasien-pasien luar kota, luar daerah yang misalnya berobat di Pekanbaru, begitu ya, Ibu ya. Tapi yang melatar belakangi berdirinya Rumah Singgah Pekanbaru ini dan bagaimana perjalanannya hingga saat ini apa nih? Abang atau Ibu yang jawab? Boleh silakan.
1: Boleh saya dulu.
0: Oh iya silakan.
1: Kebetulan dulu waktu kita baru pertama-tama membuka Rumah Singgah 2090-an lah ya, lupa tepatnya. Waktu itu kita melihat sangat miris. Kebetulan pasien-pasien dari luar kota banyak atau berteduh di tepi-tepi RSUD Arifin Ahmad dulu. Nah, di situ kita bergerak, kita bawa satu si pasien ini untuk ke rumah kita. Jadi besok kita bawa lagi ke rumah sakit untuk kontrol gitu.
0: Baik.
1: Bahkan maaf, ada sampai yang meninggal di dulu ya. Kita buka lagi memori yang kemarin, yang dulu-dulu tuh ada sampai meninggal di pelataran rumah sakit. Kami yang menangani langsung.
0: Baik. Wah, berarti berangkat dari kepedulian terhadap sesama juga ya. Karena memang tidak semua pasien ataupun keluarga pasien ini punya latar belakang keluarga yang mampu untuk berobat ke rumah sakit. Jadi teman-teman dari Rumah Singgah lah yang bergerak untuk membantu menyediakan tempat-tempat. Ya, baik itu bagi keluarga pasien maupun bagi pasiennya sendiri. Untuk layanan yang diberikan Rumah Singgah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan ini apa saja nih, Abang atau Ibu?
1: Ini untuk anak kita.
0: Boleh silakan Bang.
1: Yang orang hebat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Atas syukur kita sudah bisa jumpa di sini ya, RRI yang pertama ya. Saya asli saya di Kepulauan Meranti, daerah terluar daripada Riau, kabupaten yang jauh berbatasan di Melaka ya. Saya di sini udah hampir 5 tahun ya, bolak-balik dari Meranti ke Pekanbaru. Perjalanan yang luar biasa, jauh melalui transportasi laut, darat, dan melalui kapal kayu, yaitu kapal jelati.
0: Wah.
2: Jadi berawal berangkat ya, Bu ya. Bisa kita ke peduli sesama.
0: Yeah.
2: Karena punya prinsip kita nih, manusia yang bermanfaat, manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu. Itu dasar berangkat untuk kegiatan sosial ini. Sebelumnya saya awal-awalnya saya pergi Pekanbaru. Waktu dulu kan yang bergerak di Pekanbaru itu Pak Ucok, almarhum Amriulis, Pak Ucok, untuk membantu pasien dari Meranti. Setelah beliau meninggal, saya pergi ke rumah sakit. Jadi berapa tanya dengan pasien ya, permasalahan rumah singgah. Ya. Kemudian setelah itu saya jajaki Pekanbaru, cari orang baik-baik. Alhamdulillah ketemu. Dan juga saya saat ini sebagai relawan di Energi Kebaikan, Energi Kebaikan Rokan yang di Rumbai. Sampai detik ini berjalan dengan baik, membantu masyarakat tanpa minta apa-apapun. Kita minta mereka itu bisa sehat, bisa balik. Karena dalam hal rumah singgah itu sangat membantu dalam menekan biaya pengeluaran mereka. Ya, pertama mereka nginap, nyewa satu bulan ada 1 juta, satu hari 50 ribu. Kalkulasinya satu bulan itu masyarakat yang luar kota ya, kalau dengannya yang lebih dekat ya, ya agak jauh sedikit biayanya beda-beda, rata-rata 10 juta per bulannya. Ya, kalau kita bicara masyarakat ekonomi menengah ke bawah, rata-rata di pesisir itu lebih banyak. Aksesnya jauh, semakin jauh akses semakin biayanya semakin besar.
0: Semakin tinggi ya.
2: Semakin tinggi. Jadi ada yang nggak berangkat karena nggak ada uang.
1: Tidak ada uang.
2: Mau kontrol mereka nggak dapat Pekanbaru. Jadi kita berusaha menggandengkan kawan-kawan yang baik di sini, dari Rumah Rote, ya Energi Kebaikan Rumah Singgah ada layanan ambulans di situ. Dan juga sekarang ada rumah baru yang Rumah Teduh Sahabat Hati, ya yang dikelola oleh Ibu Marni dan kawan-kawan yang lain gitu. Saya masuk pengurus itu di bawah Pak Ibu Marni gitu. Hari ini pasien kita berapa, Mak?
1: Kalau yang di rumah singgah Rote ada 4. Alhamdulillah sekarang rencana ini pulang.
2: Kami ada 8 di rumah singgah. Ya, semuanya totalnya lebih kurang 11 orang. Jadi kita berpikir secara ekonomi dulu ya. Hitung-hitungan per bulannya berapa. Andaikan satu bulannya anggaplah 10 juta masyarakat satu per orang yang berobat. Jadi kalau kalinya 11, jadi kali 10 aja ada 80 juta per bulan. Masyarakat kita harus merobohkan dompet. Uang dari mana kita gak tahu. Kadang-kadang mereka uang pinjaman. Kadang-kadang mereka pingin
0: menjual ladang
2: ya. Menjual kendaraan segala macam ya. Dan juga kita bergerak untuk membantu donasinya ketika ada kendala di daerah Pekanbaru. Biasanya tuh ya karena kebutuhan di rumah sakit itu mahal ya, makan segala macam ya. Jadi kalkulasi kadang-kadang gak ada uang nak balik ketika salah satu keluarganya meninggal gitu. Kita koordinasi saling dengan Ibu Marni, yang kawan-kawan lain dari DT Peduli, ada juga yang berjuang DT Peduli Riau. Berjuang ada situ rumah zakat ya, yang ikut serta membantu kami ya. Kalau membantu ya salah kadar, kalau kami jujur ya mereka siap bantu gitu. Alhamdulillah sampai detik ini seperti itu, Bu.
0: Ya. Wah, berarti memang berangkat dari kepedulian, apalagi Provinsi Riau sendiri punya beberapa daerah yang bisa dibilang sangat jauh ya, dari pusat kota gitu. Dan kalau misalnya dihitung-hitung untuk biaya akomodasi perjalanan dari sana ke sini saja sudah berapa, belum lagi ditambah biaya menginap di sini. Kita tahu juga biaya penginapan itu tidak murah kalau di Kota Pekanbaru ya. Nah, Ibu dan Abang, selama mendampingi masyarakat, persoalan apa yang paling sering ditemui di rumah singgah? Sudah pasti biaya tadi ya. Persoalan yang lain?
1: Kalau persoalan yang lain, ya kalau pulang dia tinggal nama. Tapi sekarang alhamdulillah ada dua pasien kita pulang dengan tersenyum bahagia dan diponis tumor jinak, alhamdulillah. Itu yang kita yang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata alhamdulillah, tersenyum jadi.
0: Ya, ya, ya, bisa dia bayangkan mendampingi dari tumornya masih ganas, pengobatan, akhirnya pulang dengan keadaan yang lebih baik dan lebih sehat. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Untuk Pak Jesse Rizal sendiri dan juga Ibu nih, apa yang mendorong Bapak dan Ibu terlibat aktif menjadi relawan dan membantu masyarakat yang membutuhkan?
2: Ini pertanyaan ini ya, saya luar biasa kakak kita. Kita bicara Riau, di mana Riau ini daerah yang ada sebagian besarnya 3T, daerah 3T, terluar,
0: tertinggal,
2: terisolir.
1: Ya.
2: Dengan aksesnya minim sekali. Ya, kalau di kampung kami daerah sana tuh jalannya hancur. Yang kedua, akses ambulannya minim, kadang-kadang pakai gerobak. Biasa ada viral Ibu bisa lihat. Ya. Apalagi daerah-daerah yang lain nih, jauh yang lain lagi kan. Infrastrukturnya pulau-pulau. Kalau tanpa jambat enggak ketemu antara kecamatan sama kecamatan. Kadang-kadang kalau dulu pakai sampan, sekarang pakai kempang. Kenal kempang ya, atau pompong. Jadi ekstrim. Ketika kami darurat ya. Yang darurat malam-malam baru berangkat, angin kuat kencang. Dengan perjalanan 1 jam lebih dari itu naik lagi ambulan darat sampai ke rumah sakit. Kalau Allah panjangkan umurnya ya panjang gitu.
1: Kadang lebih nangis pas di tengah jalan dia meninggal.
0: Aduh, belum sempat sampai ke rumah sakit.
1: Kami mengantar ke rumah sakit, beliau sudah dulu.
0: Karena akses tadi
1: akses. Jadi kami mohon dengan pemerintah bantu kami dengan cara transportasi atau dipermudah lah
0: kita mudah jalan
1: transportasi ya, terutama yang terluar
0: daerah dan 3T ya.
1: 3T itu
2: apa ketika pemerintah tidak sanggup untuk membantu transportasi ya, kita berharap pemerintah bantulah layanan sosialnya
0: ya, betul
2: ya, itu salah satu solusinya kan. Bantu sosialnya, seperti apa sosialnya? Ya, memang bisa meringankan beban transportasinya gitu. Ada jalan-jalan jalan keluarnya untuk masyarakat. Masyarakat Riau kok bagus-bagus. Luar biasa masyarakat Riau. Ya, baik-baik semua. Ya. Di situ proses itulah yang kami tergugah ya. Kalau di Pekanbaru kita, kalau saya di hari Pak Ahmad sering ketemu itu nama obat berbayar. Iya, BPJS kan obat kosong gitu kan. Ini tidak dapat dipungkiri. Iya. Jadi masyarakat yang susah ya, tambah susah lagi. Artinya apa? Bukan direkturnya yang salah, tapi kerjanya kurang bagus itu. Ya. Bukan gubernur yang salah, ya pekerja itu yang lebih dekat sama di masyarakat itu melayani yang salah itu. Salah, tidak objektif dalam bekerja, tidak profesional dalam melayani. Ya. Ini yang membuat kita tuh gerah itu. Emosi itu naik kan, kita capek kan. Capek kita membantu tanpa pamrih. Mereka kerja bergaji kan. Yang dilayani ke masyarakat. Ini yang jadi problem di Riau ini. Sedangkan di rumah sakit kita di Arifah Ahmad dan rumah sakit lain itu pusat. Berapa kabupaten di Riau ini merujuk itu semua.
0: Ya betul.
2: Sedangkan di daerah lah, jangan cerita lagi daerah kan, kadang-kadang skenya rusak segala macam. Ya gimana mau tak mau ya harus dirujuk oleh dokter kan, mau tak mau ujung-ujung kan baru kan gitu. Ada yang sebagian masyarakat menengah ke atas ya, ekonomi ke menengah ya, mereka bebas mau berobat, mau ke Malaka, mau kemana itu kan itu urusan mereka. Tapi kalau masyarakat yang menengah ke bawah, sekian persen Riau ini, hari ini kita lihat di pesisir itu nelayan, petani, ya, rami karet, padi dan yang kerjanya tidak jelas bulanannya karena sesuai dengan cuaca kan gitu.
0: Betul.
2: Jadi Ini yang deh problemnya. Akhirnya kami berhitung-hitung juga, kalau tidak di, kalau mundur daripada kegiatan bakti sosial, loh, ada hak-hak masyarakat untuk mendapat layanan itu terabaikan loh. Iya kan? Ini ibu mungkin merasa gitu dengan keluarga. Itu pasti punya pengalaman, tapi mereka enggak mampu untuk menyampaikan.
0: Iya.
2: Saya pernah di rumah sakit, salah satu rumah sakit, "Ih, Bapak, jangan bising-bising, Pak. Kalau obat enggak ada, kita kan butuh mereka. Kita butuh mereka bekerja." Itu rata-rata masyarakat kita baik-baik semua. Sedangkan di situ BPJS sudah menanggung semua. Itu sebagai apa, introspeksi kepada pemerintah, benahi kinerja, cara bagaimana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang kita cari ya. Apa ditanya, apa kebutuhan masyarakat? Masyarakat butuhnya pertama ya kesehatan dulu, yang kedua lapangan kerjanya, ketiga pendidikannya. Ketika udah sehat, otomatis kan mereka bisa bekerja di mana kan, mereka bisa mendapat pendidikan dan lain-lainnya. Ini ya, harapan itulah berangkat kami peduli untuk Riau. Kami ngurus bukan untuk di Kepulauan Meranti aja, Bu ya, maaf ya. Kami ngurusnya siapa yang membutuh. Baik dari Inhu, Inhil, Rohil, Bengkalis dan lain-lainnya. Oke lah kalau kita bicara daratan. Kalau daratan alhamdulillah, Bu. Karena aksesnya dekat, apalagi Dumai sekarang pakai apa, ambulans saja udah sampai kan. Apalagi Kuansing, ya, Kampar. Kita bicara berapa kabupaten yang terluar daripada Riau, yang berbatas langsung ke Melaka dan pulau-pulau yang terluar gitu. Itu yang jadi apa, concern kami dalam melayani ini, Bu.
0: Baik. Karena memang mengingat juga daerah-daerah 3T tadi tuh aksesnya susah ke sini. Aduh, sampai di sini juga ternyata pelayanan kurang menyenangkan, peraturan-peraturan begitu ribet birokrasinya. Akhirnya inilah yang menggerakkan hati Bang Jas Rizal untuk menjadi perwakilan yang berbicara atas pasien-pasien ini gitu ya. Karena pasti lelah sekali, sudahlah sakit keluarganya, daerah juga jauh sekali, jauh perjalanan seperti apa, belum lagi nanti memikirkan mau nginap di mana gitu ya kan, makan dan minum seperti apa. Aduh,
2: ada satu lagi Bu ya, lucu. Jadi masyarakat yang kita bantu tuh memang enggak pernah pergi ke baru. Ya, kadang-kadang naik tangga lift aja kita ajarin, Bu. Ya, kalau konsultasi sama dokter tuh kita yang dampingi, Bu. Karena bahasa mereka kan kadang ada yang disampaikan sama dokter nggak paham tuh.
0: Iya, betul.
2: Kadang mungkin capek karena nengok dari orang ramai, gugup kayak gitu. Jadi mereka kita dampingi menyambung komunikasi itu sendiri. Dokter pun senang juga, alhamdulillah. Ya, karena di Jawa Bros kita maksimal bantunya, nggak ada batasnya.
0: Oke, kita ke Ibu Marni. Apa nih Ibu yang menjadi pendorong untuk Ibu terlibat aktif jadi relawan, kemudian jadi bagian dari rumah singgah, membantu masyarakat yang membutuhkan?
1: Kalau sama saya sih, ya tergerak aja hati ya untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan atau kemalangan seperti itu. Dan bahkan beliau-beliau nih setelah sampai di rumah singgah kita, kadang ya ada, bukan dipersulit sih ya kan, kadang SOP rumah sakit itu melalui prosedur juga
0: terlalu
1: panjang. Kadang ada sih pasien, "Udahlah Bu, aku pulang aja, nggak sanggup aku lagi, biar aku mati di sini." Jangan gitu, ayo kita semangat. Inilah gunanya rumah singgah, dan kita saling berbagi cerita, bagi curhat, ayo. Kadang kita nangis bersama di rumah singgah.
0: Bener sih, kalau memang ada yang harus dibenahi adalah prosedural yang ada di negara ini, khususnya di rumah sakit, supaya birokrasinya tidak terlalu ribet ya. Karena orang sudah sakit ya harusnya ditangani secara cepat, bukan dokumen ini dokumen itu diminta bla bla bla bla.
1: Enggak gitu juga sebenarnya. Enggak juga sih. Pasiennya bukan kita aja, banyak juga. Jadi kita harus mengasih arahan dengan pasien-pasien rumah singgah kita nih. Ayo kita tetap
0: sama-sama semangat.
1: Semangat. Soalnya pasien tuh bukan kita aja,
0: banyak
1: yang harus ditangani oleh beliau-beliau tuh, ketawa. Di situ alhamdulillah.
0: Dan berbesar hati ya ibu jadinya ya.
1: Maka tersenyum lah ya Allah kalau sudah si saudara-saudara kita dengar arahan kita, ya Allah.
0: Ya betul, benar sih Bu. Kadang kalau misalnya pas kita lagi dalam kondisi yang kepepet, lelah dan lain sebagainya, itu hati sempit sekali rasanya, tidak bisa memaklumi keadaan sekitar ya. Nah teman-teman dari rumah singgah juga ternyata selain membantu memberikan tempat untuk singgah, juga membantu menyemangati, memberikan apa ya, motivasi-motivasi, pelukan supaya pasien-pasien lebih berbesar hati lagi dan kemudian jadi makin semangat. Untuk sembuh ya ibu ya.
1: Ya seperti yang pulang sekarang nih lah pasien ini ya. Kemarin tuh tak mau diangkat rahim, dia kena miom. Alhamdulillah rupanya setelah kita baca hasil PA kemarin, alhamdulillah kasih mujizat Allah juga, tumor jinak dan ya nggak berobat lagi. Boleh kontrol 3 bulan lagi. Jadi bulan 9 atau bulan 10 dia kontrol lagi. Jadi alhamdulillah itu sebelum dioperasi tuh nangis air mata terus membangkitkan semangat. Ayo sempat down ini si pasien ini, bukan yang pasien aja, pendamping pun ikut stres ya seperti inilah relawan kita ini. Dia jemput bola dari Meranti, bayangkan.
2: Jadi memang tambah lagi Mama agak ekstrim Bu. Ya kami rumah singgah itu pertama pasien darurat itu ya luar biasa, ngeri dulu Bu. Jadi yang pertama kita itulah akses ambulan itu kan. Kalau kita akses ambulan, kalau rumah sakit mau jemput rumah sakit biayanya berapa loh? Ada biaya akomodasinya. Kalau PP udah berapa? Kalau anda satu kali berangkat 200.000 kali dua ada 400.000. Jadi kita mau bawa duit dari mana gitu? Tapi dengan lah bantu sama Mak Marni. Dan kawan-kawan tuh yang membantu ambulan gratis di Pekanbaru Bu, yang luar biasa selama 5 tahun dari energi kebaikan dari rumah singgah, ambulan, Mak Rote pernah bantu masyarakat Meranti, dan juga ada DT Peduli Riau, ya ada situ yayasan masjid yang membantu untuk akses kami dari Riau,
1: dari luar
2: pesisir Riau. Untuk mengadu di sini, bantulah kami.
1: Coba bayangkan sama kakak ya kan. Dari rumah sakit ke Buton, butuh biaya 1 juta, satu ambulan aja. Jadi itulah yang kami perjuangkan, bagaimana ya seandainya, ya memang sih kalau kita, kalau Ani ini alhamdulillah banyak sahabat yang berbaik hati dan minta bantu. Tolong bantu pasien aku. Dia memang betul-betul tak mampu untuk biaya ambulan, jadilah. Dah, alhamdulillah kita saling bekerja sama dengan sahabat-sahabat yang lain yang percaya. Kerjaan ini memang untuk penyambung nyawa atau ya uang duka si pasien yang atau keluarga pasien yang sedang dalam kemalangan seperti ini.
0: Masya Allah, syukurnya masih banyak ternyata orang-orang baik di Riau ini ya.
1: Masih banyak insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, Ibu dan Abang, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan sambung kembali. Kita akan lanjut dengan topik kita, masuk ke topik utama kita, senyuman dan kebahagiaan. Tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Masih bersama Fajriah Hidayati, kemudian masih bersama Ibu Marni dan Bang Jas Rizal. Hari ini Cituan dan Puan dengan tema sederhana kita, jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tapi tersenyumlah, maka kita akan bahagia. Baik, kita kembali lagi bersama Ibu Marni dan Bang Jas Rizal. Kita lanjutkan obrolan kita hari ini. Nah, karena tema kita hari ini mengatakan jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Sebetulnya seperti apa Ibu memaknai kalimat ini berdasarkan pengalaman mendampingi masyarakat?
2: Kalau untuk kadang kalau hanya tersenyum semu belaka ya, enggak ada artinya. Tapi tersenyumlah dikala engkau telah membantu seseorang yang sangat membutuhkan. Itu akan terasa bahagia di hati kita yang paling dalam.
1: Masya Allah.
2: Dan gini juga, rumah singgah tidak akan tetap berdiri seperti ini tanpa ada bantuan saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang baik. Jadi kami masih bisa, masih memohon kepada sahabat-sahabat untuk memberi uluran tangan atau ya seperti donasi apa aja ya pun untuk si pasien kami terima. Terutama kami sedang membutuhkan beras, telur. Kalau telur tuh untuk nutrisi si yang sakit ini, dia sehari harus makan 6, 2 pagi, siang 2, malam 2. Nah, itu yang dia harus dimakan. Jadi itulah yang kami butuhkan untuk si pasien-pasien
1: Baik.
2: Ini.
1: Jika tidak berupa uang, maka berupa bahan pangan juga diterima oleh rumah singgah ya Ibu ya, seperti beras ataupun telur. Ibu, kita masih lanjut yang pertanyaannya Ibu. Ibu pernah tidak menyaksikan seseorang yang datang dengan kondisi putus asa, tapi kemudian mampu bangkit kembali karena dukungan dan perhatian dari orang-orang sekitarnya?
2: Siap, alhamdulillah. Ada, ini baru yang hari inilah yang kita lepas untuk pulang. Kemarin sempat down dia, sempat dia udah dirawat kemarin kan, mau menjalankan jadwal operasi. Rupa dia menangis dan si adik melapor pulang ke rumah singgah, Bu bantu kami, kakak kami tak pulang juga, nggak mau dioperasi katanya. Sementara memang dia kan miom, jadi miom tuh maaf pendarahan terus ya, mungkin di situ lihat dia rasa ada rasa frustasinya, bisa hidup nggak aku, bisa selamat nggak aku gini. Ya. Tapi alhamdulillah inilah senyum kebahagiaan ini yang paling nanti alhamdulillah pasien ini yang sekarang ini pulang dengan kata sehat. Alhamdulillah tumor miom jinak. Itu alhamdulillah. Ada lagi satu lagi anak gadis dari Kubu, Rohil. Alhamdulillah beliau pun sudah berhasil dioperasi dan boleh dinyatakan sembuh oleh dokter. Alhamdulillah. Itu sebenarnya sakit langka. Apa tuh pecah pembuluh darah di bagian selangkangan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah selesai operasi dan udah dinyatakan sembuh kata dokter, nggak perlu lagi kontrol. Alhamdulillah. Itulah dua pasien yang selama di rumah singgah nih, ya Allah sembuh pasiennya.
1: Insya Allah.
2: Di situ makanya kita buat tersenyum, ya Allah.
1: Jadi inilah yang belakangan punya kesan yang luar biasa. Datang awalnya yang satu dengan penyakit langka, yang satu lagi juga sudah down sekali gitu. Alhamdulillah ternyata sembuh.
2: Alhamdulillah.
1: Dan pulang dengan perasaan bahagia, kembali. Wah, kita ke Bang Jas Rizal nih. Apakah senyum dan sikap positif itu betul-betul bisa memberikan kekuatan, Bang, bagi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan hidup kelihatannya?
3: Senyum ya. Senyum itu sebuah kata yang luar biasa ya. Dia senyum itu membangkit energi positif di wajah kita. Rasa syukur sih itu wujudnya. Rasa syukur kita menerima apa yang terjadi pada diri kita. Jadi ketika ada masalah apapun bakalan selesai dengan senyum. Karena kita udah nerima kan. Tapi tetap kita berusaha untuk menyelesaikan apa permasalahan, solusinya harus ketemu dengan orang-orang yang baik gitu. Ya. Senyum itu membuat satu lega hati. Ya, karena itu nilai ibadah. Ya. Maka senyum ada yang mengatakan itu ibadah. Ibadah yang melekat pada diri kita. Ya, ada nilai yang secara ketuhanan di situ gitu. Mm-hmm. Jadi sesuatu permasalahan ya terkait orang sakit ya. Mm-hmm. Tanpa senyum tidak akan sehat. Mm-hmm. Ya. Kenapa? Orang ngeluh kan. Mm-hmm. Bagaimana cara mereka ketika dia ada emosional terhadap sakit yang terima itu. Ketika uangnya habis gitu. Yeah. Dia enggak nerima itu loh. Mm-hmm. Tapi kita berusaha untuk mengajak mereka untuk tersenyum itu. Senyum artinya apa? Udah Bu. Artinya apa? Apapun yang ibu kerja itu ibadah. Sakit ibu yang ibu terima ibadah. Ibu marah jadi gak ada arti apa-apa ibadah ibu terima itu. Kami sering memotivasi seperti itu. Jadi ibu, apapun masalah buat senyum, enjoy. Karena kita gak bisa memikirkan itu. Kalau si A sakitnya kanker, ada berapa pasien yang kami jumpa, yang kami ada hari ini. Ada itu ya anak kecil, cacat dari kecil ya. Ada yang pasiennya itu ada tumor otak kecil, terjepit. Ada lagi otak tumor otak batang otak. Di situ ada lagi tumornya tumornya banyak apa? Lah. Yang pada rahim. Dan juga ada pada mata. Jatinya makanya kita di lingkungan yang di situ dia tidak ketika dia tidak bersyukur, dia berpikir aku gak ada arti apa-apa lagi hidup ini.
1: Betul.
3: Iya kan? Ada kekurangan yang luar biasa pada dirinya sendiri. Nah, di situ kita berusaha untuk membangkit. Maka kami, kami mungkin Ibu Marni yang lain, curailah. Ketika cerita kita sakit, ya. Ada yang lebih sakit dari kita kan? Ketika kita bicara hari ini kita sakit mata, ada lagi orang yang bersih operasi, yang kita bareng lagi semalam belum selesai. Ada lagi koma. Ada lagi dari bulan ke bulan kontrolnya enggak selesai sampai hari ini. Dan akhirnya diponis sama dokter belum bisa disembuhkan, Pak. Nah, tapi Bapak tetap berusaha bagaimana? Ini yang di lingkungan rumah singgah ini beragam penyakit suku dan agama. Jadi senyum itu ibadah. Apa yang kita lakukan, baik yang sakit, yang kita yang ngurus ya dapat juga kebagian semuanya tanpa mengurangi yang sesakit, tetap kita yang alir ibadah. Di situ, Bu, kami akhirnya sudah kuat situ. Jadi kalau darurat tengah malam, kan kita kan lagi tidur dulu, Bu. Jam 2, jam 3 lagi nyenyak tidur. Dia gedor pintu, Pak, itu apa ada apa abang lagi berat betul kritis. Harus bawa ke IGD ya. Gimana, Bu? Ketika kita nak tidur, gedor pintu, oke, langsung nggak ada, nggak marah nggak apa. Karena kita udah terlatih di situ bahwa apapun konsekuensinya dalam urusan sosial, dalam artinya ini adalah wujud ibadah yang luar biasa, baik yang sakit, baik yang ngurus semuanya, baik yang menyumbang pun dapat kebagian ibadah untuk meringankan beban dari keluarga-keluarga dan pasien itu sendiri. Itu yang memotivasi dan memkuatkan kami itu, Bu.
1: Ya. Benar. Waduh, luar biasa. Memang senyuman ini nih bisa dibilang jadi dasar ya. Jadi sesuatu yang mungkin menguatkan, bukan mungkin lagi sih. Jadi sesuatu yang menguatkan semuanya, baik itu pasien maupun teman-teman, iya pendamping pasien, kemudian teman-teman relawan yang membantu juga untuk keluarga-keluarga pasien. Kalau pasiennya senyum, pasti semuanya juga bakal, aduh, yuk bareng-bareng kita bisa sehat ini gitu ya kan? Karena yang sakit lagi-lagi bukan hanya kita, jadi kita cuman punya kesempatan untuk menjalani sebaik-baiknya apa yang sedang diuji oleh Allah kepada kita ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, dalam pandangan Bapak dan Ibu, apakah kebahagiaan ini selalu berkaitan dengan materi atau kemapanan ekonomi?
2: Kalau materi, kita jalankan aja lah.
1: Oke, silakan Pak.
3: Kalau coba terkait apa tadi, Bu? Ya,
1: kebahagiaan ini apakah selalu berkaitan dengan materi atau kemapanan ekonomi?
3: Selama kami menjalani proses, Bu, ya. Materi itu nomor sekiannya, Bu. Tapi rasa syukurnya sekecil apapun. Kalau orang sakit itu kan gini, Bu. Saya bukan bicara ibu tuh banyak uang. Ibu, saya sering sampaikan, ada kan tipikal-tipikal pasti kan beda-beda keluarga. Ada yang uangnya banyak, ada yang seperti ini, ada yang itu. Jadi kalau di rumah singgah itu kita nggak bicara uang. Hmm. Karena uang itu nggak bisa menyelesaikan masalah loh.
1: Iya betul.
3: Bukan sumber kebahagiaan, tapi itu syarat aja. Salah satu dari syarat.
1: Salah
3: semua.
1: Satu syarat ya.
3: Iya, untuk bahagia. Tapi yang pertama tuh syukur. Sekecil apa kita syukur, semua akan selesai. Allah akan tahu mengukur. Tidak lebih dari kemampuan manusia itu sendiri. Setiap ujian itu nggak ada. Saya bilang sih ada uang banyak itu nggak sehat juga. Yang sini tengok uang nggak ada cukup pas-pasan.
1: Ya, tapi sehat terus gitu ya.
3: Artinya udah selesai, nggak sampai sebulan selesai pulang kan. Artinya apa? Jadi kita ketika kita melihat disitulah ilmu kita, artinya pemahaman kita bu ya, akan ketemu disitu ada kepuasan, oh, ada perbandingannya. Jadi harta kebahagiaan itu tidak menjaminkan kebahagiaan, tetapi itu syarat mendukung untuk mendapat kebahagiaan. Yang paling utama adalah kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun ujian itu datang, tidak lebih daripada kemampuan kita. Tidak ada lebih, nggak ada yang gantung diri. Aku bilang, yang sakit ini ya udah yakin Allah yang ngobat, memberi obat, dokter itu syarat aja.
1: Dokter syarat, uangnya juga syarat gitu. Ya. Yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Asal kita percaya dan terima semua takdir dan ketetapannya ya. Nah, berarti memang sepenting itu ya Ibu, rasa syukur dalam membangun kebahagiaan dan kesehatan mental seseorang. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ibu, selanjutnya di tengah berbagai tantangan hidup saat ini, ada tidak cara sederhana mungkin atau tips agar seseorang tetap memiliki semangat dan harapan?
2: Bingung pula. Anakku dulu.
1: Silakan.
3: Tip untuk menyikapi proses kehidupan ini ya, Bu ya. Tipnya ya, pertama kita ngukur diri kita sesuai kemampuan kita. Jangan ngukur kemampuan orang terhadap kita, dan kita mengukur kemampuan kita terhadap orang lain. Artinya semua itu beda, walaupun sama manusia, tapi kita beda.
1: Betul.
3: Nggak bisa ukur kita kita nggak bisa menilai seseorang. Kita nggak perlu nilai orang lain. Kita nilai diri kita. Kalau kita memang kita karena dasar kita agama, kita belajar nilai agama itu sendiri, nggak perlu dengar orang lain.
1: Betul.
3: Karena ngomongnya orang lain nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, nggak bakalan menyelesaikan masalah. Terlalu berlebih omongan orang semakin buat masalah. Jadi jalani yang terbaik, paham dasar agama kita, nilai yang terkandung di sini, nggak perlu belajar sama orang lain. Belajar pada orang yang tepat, itu aja bu.
1: Oke, baik. Kita akan jeda dulu sejenak, ya, Abang dan Ibu, nanti kita akan kembali lagi. Untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung hari ini, waduh, tadi ada satu pertanyaan. Mungkin ini Ji akan bacakan dulu pertanyaannya, tapi dijawab setelah jeda ya. Salam budaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber obrolan komunitas, mohon maaf mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari kota Yogyakarta. Mohon izin bertanya pasal jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyum maka Anda akan tersenyum bahagia. Untuk tersenyum, bagaimana saran tersenyum dalam tujuan memelihara kesehatan? Lalu bagaimana saran tersenyum ketika berhadapan dengan orang yang cemburu? Untuk yang saya tanyakan, baik pertanyaan-pertanyaan saya salah atau benar, saya tidak tahu tentang itu. Demikian, insya Allah bermanfaat pertanyaan saya, katanya. Dan terima kasih semuanya. Waduh, bagaimana saran tersenyum dalam tujuan memelihara kesehatan? Lalu bagaimana saran tersenyum ketika berhadapan dengan orang cemburu? Cemburu. Waduh, ya karena emang banyak ya Ibu ya. Ya lagi-lagi manusia kan banyak ragamnya. Dan salah satu 7 besar dosa manusia itu kalau dia tidak salah adalah envy atau cemburu gitu ya kan. Nanti kita akan bahas.
3: Iya, siap.
1: Tapi kita akan jeda dulu. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
4: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
5: Ah, biarin aja lah, Kak.
4: Ih, lo mau didenda?
5: Ih, lebay banget sih, Kak.
4: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian obrolan komunitas pagi hari ini. Jangan tunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka kita akan bahagia. Masih bersama Ibu Marni dan Bang Jas Rizal hari ini, Cituan dan Puan. Kita lanjut saja ini menjawab pertanyaan dari yang sudah bergabung pagi hari ini dari Yogyakarta sana. Waduh, jauh ya. Ini sepertinya menyimak melalui RRI Digital atau di kanal YouTube nih, Bang Jas Rizal dan Bu Marni. Yang jawab siapa ini? Oke, silahkan Bang Jas Rizal. Tadi pertanyaannya dia ulang kembali ya. Bagaimana saran tersenyum dalam tujuan memelihara kesehatan? Lalu bagaimana saran tersenyum ketika berhadapan dengan orang cemburu? Silahkan.
1: Alhamdulillah atas pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk menjawabnya ya. Senyum itu kita mimik wajah. Di situ ada otot wajah. Artinya apa? Ketika kita senyum, yang tip sehatnya kita belajar. Nah, kalau kita belajar senyum, muka kan apa? Mulutnya
2: kan terbuka
1: sedikit aja. Coba kita lihat. Buka sedikit aja. Atau kita belajar ke lihat cermin. Ya. Ketika jumpa orang kita kayak gitu aja. Coba berlahan. Karena di situ ada saraf situ untuk mendorong urat-urat tua biar wajahnya agak senyum apa nggak kaku gitu. Ketika ada masalah kita coba senyum, karena kita senyum itu berasal daripada, harus kita paham dulu ya. Menyikapi permasalahan-permasalahan, kenapa harus senyum-senyum kok marah? Kalau ketemu orang pasti wajah tuh pasti marah, ada merah wajahnya segala macam. Tapi kalau kita paham kenapa saya harus senyum, ya bagaimana cara saya bersenyum itu, tersenyum kepada orang lain yang marah, ya belajar. Oh loh, karena dasar daripada senyum itu ibadah, ya. Dan seandainya ada masalah, ada cobaan, kita paham dulu interaksi kita apa. Tadi yang menjawab tadi kan masalah orang cemburu kan. Gimana cara senyum dengan orang cemburu kan. Kalau istri kita, saya karena masih bujang kan, nggak bisa mengapa. Kalau pacar kalau dia cemburu sama saya, kita cerita ya apa adanya udah. Apa yang nggak jadi masalah itu apa, ceritanya apa adanya. Tapi nampak kan wajah kita tuh wajah ya cerah tuh. Orang menilai ke wajah. Kalau dia bohong pasti ketahuan pada wajahnya, cara ngomongnya, matanya. Mereka satu manusia antara satu sama lain saling menilai. Nilai dari mana? Struktur body language kita, wajah kita seperti apa nyampaikan. Ketika pasangan kita nyaman, iya bang saya maaf, saya salah paham itu. Rupanya yang itu bukan kata mana abang kan. Karena kita udah jelaskan permasalahannya seperti apa. Artinya senyum itu harus ada dasar kita pemahaman dulu yang kita sampaikan di sini. Barulah kita tahu caranya. Agar kita enggak emosional dulu ketika si orang cemburu apa kawan. Ya, kawan tetangga cemburu. Iya kan? Kan cemburu itu kan bukan berarti pasangan hidup kita. Bisa jadi tetangga kita.
0: Nah itu dia, bisa jadi tetangga yang cemburu melihat kita bahagia gitu bang.
1: Jadi selagi kita di muka bumi, mijak di tanah, tidak terlepas dari cobaan, kecemburuan sosial antara kita. Hanya orang berpikir lah, tidak akan pernah cemburu. Dia masa bahagia nengok orang bahagia.
0: Itu ya. Dia
1: ada juga sifat manusia senang nengok orang sengsara. Karena aku yang lebih baik, karena dia mungkin saya jadi keturunan Firaun dulu ya yang kita ya kan ya. Keturunan Firaun kan kayak gitu. Karena semua sejarah itu udah ada. Jadi kita kalau ada masalah pasangan kita, saya coba itu ya. Ya berusaha jelaskan sebenarnya dengan wajah yang baik, jangan emosional. Dengar apa masalahnya. Sama kami orang sakit, orang ini sakitnya lain wajahnya. Aduh, apa nih? Loh, tanya sama keluarganya. Lah, kita yang gak bisa menyelesaikan ini, ya yuk kita ke rumah sakit. Seperti ini juga kalau masalah yang lain. Kita gak bisa selesaikan, harus ada orang yang baik. Tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sering cemburu Pak Ustadz sama suami saya. Gitu, pasti ada obatnya. Setiap ada masalah pasti ada obat, itu aja.
2: Satu okay. lagi gini kan, kita kebetulan ini memang pasien dari Rupat, kebetulan yang sakit nih anak lah ya. Anak tuh ya kena apa nama buta. Lagi lahir dia masih bisa melihat. Seminggu katanya sampai di rumah singgah kita seminggu yang lalu buta gitu. Mendadak butanya. Jadi dia ada rasa cemburu, maknya sampai bilang, "Aku cemburu, Bu," katanya. Kenapa anak saya kok buta mendadak seperti ini, gitu kan? Memang dia bilang cemburu ngelihat anak kan kebetulan di rumah singgah kami ini ada pondok pesantren, jadi ada asrama. Nah kan anaknya pas sebaya anak-anak ini lewat, aku cemburu nengok anak itu. Kenapa anak itu kok bisa lihat anak saya kok buta mendadak? Nah ya kebetulan. Jadi kita sebagai mewakili sebagai orang tua, sebagai nenek sama si kita anggap itu si cucu ya. Dengan kita. Ayo anak kita bangkit. Kenapa kita cemburu? Iya Bu, saya cemburu, saya marah dengan Allah. Kenapa anak saya kok diberikan buta secara mendadak? Tuh bilang, nak, ayo kita bangkit, kita semangat. Mungkin ujian ini untuk kita karena engkau kuat, karena engkau siap menerima ujian ini. Engkau hebat, engkau perempuan hebat, engkau mak hebat. Jangan kau cemburukan anak-anak yang sedang sehat itu. Belum tentu dia sehat, nak. Ayo kita bangkit. Ya itulah. Itulah cemburuan.
3: Iya. Betul. Makanya. Karena setiap manusia punya cobaannya masing-masing. Iya. Mungkin anak tersebut diberikan kesehatan penglihatan, tapi kita tidak tahu cobaan lain apa yang akan menunggu dia atau yang sedang menimpa dia saat itu. Ya. Karena kadang manusia tidak bercerita saja gitu ya, Bu ya. Iya. Padahal masing-masing juga punya kesulitan dan kesusahan yang tidak ditampakkan.
2: Nah, itu kata cemburu tadi. Kebetulan oh iya, baru ingat tadi. Oh iya, ada pasienku yang seperti itu dengan mengatakan aku cemburu Bu ngelihat anak-anak itu sehat, kok anak saya kok diberi buta dan secara mendadak seminggu Bu udah buta dan diponis dengan dokter nggak bisa disembuhkan lagi, bisa tapi kita dirujuk ke Bandung dan ke Bandung pun tunggu proses lagi, bisa tidak ini si si mata ini diganti dengan itu pendonor mata gitu.
3: Baik, Ibu, maaf waktu sudah 9:56. Ini mau gak mau kita sudah harus mengakhiri. Terakhir Ibu 1 menit sebagai penutup, pesan inspiratif dari Ibu Marni dan Pak Jas Rizal untuk pendengar Perempat Pekanbaru.
2: Pesan kami, bantu kami rumah singgah dengan cara pemberian bantuan donasi. Kami terima ya dengan tangan terbuka. Misalnya di situ di rumah singgah banyak saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan apa yang diharapkannya.
3: Ya. Mudah-mudahan ya Ibu ya, selain ini makin banyak donator yang datang.
2: Amin.
3: Ya.
2: Amin ya Allah.
3: Amin. Karena ini membantu sesama juga. Ya. Silakan Pak Jas Rizal terakhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang baik, sahabat ya. Dalam hal kemanusiaan, peduli dengan manusia lain itu adalah kewajiban. Ya. Bukan ukuran yang jadi nilai ibadah itu, sekecil apapun tepat pada sasarannya pasti bernilai ibadah. Dan kedua, kami berharap dalam hal ini kami tidak berdiri sendiri berjuang, ada di situ lembaga Rumah Rote kami, ada DT Peduli dan juga ada lembaga Energi Kebaikan Rokan. Kami saudara yang semua kami siap menerima lewat boleh langsung ataupun tidak langsung lewat rekening ya, kalau nanti kalau mau cari, kita cari di website itu ada. Bantuan saudara bisa meringankan masyarakat yang sangat membutuhkan ya,
2: khususnya di rumah singgah ya,
1: begitu ambulan semuanya, silakan datang. Yuk kita sama-sama bawa duit 1.000 rupiah. Tapi lama-lama kan bisa menyelesaikan masalah. Dan dan juga tidak mengurangi rezeki kita, itu aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu dan Abang sudah mampir hari ini, Cik Tuan dan Puan. Dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang harus ditunggu datang dari luar diri kita, tapi bisa tumbuh dari rasa syukur, kemudian kepedulian kepada sesama, serta kemampuan untuk tetap tersenyum dalam berbagai keadaan. Terima kasih kepada Ibu Marni dan Bang Muhammad Jas Rizal atas inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini menjadi pengingat bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi alasan untuk orang lain kembali tersenyum. Saya Fajriya Hidayati pamit undur diri, termasuk juga Ibu dan Abang. Yeah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.
4: Propat FM, suara budaya.

Kita masuk dalam rangkaian siaran pemberantasan narkoba, Cie Tuan dan Puan. Kita akan mengenal ganja, mitos, fakta, dan dampaknya bagi generasi muda. Cie Tuan dan Puan, ganja berasal dari tanaman cannabis sativa yang mengandung berbagai senyawa kimia aktif, dan salah satu senyawa yang paling dikenal adalah THC atau tetrahydrokannabinol, yaitu zat yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan menimbulkan efek psikoaktif atau perubahan kesadaran. Menurut Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ganja termasuk golongan narkotika yang penggunaannya di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum, Cie Tuan dan Puan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ganja secara berulang dapat menyebabkan ketergantungan psikologis. Sebagian pengguna mengalami kesulitan menghentikan penggunaan karena sudah terbiasa dengan efek yang ditimbulkan. Nah, padahal banyak orang yang bilang ganja tidak menyebabkan ketergantungan. No, mitos ya, Cie Tuan dan Puan. Justru faktanya adalah ganja ini menimbulkan ketergantungan psikologis, apalagi penggunaan secara berulang. Kemudian mitos yang kedua, ganja selalu aman karena berasal dari tanaman. Faktanya, tidak semua yang berasal dari alam otomatis aman. Banyak tumbuhan di alam yang juga mengandung zat berbahaya, dan efek ganja terhadap otak dan tubuh tetap perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, serta mengambil keputusan. Kemudian mitos ketiga, ganja membantu belajar dan menambah kreativitas. Padahal faktanya beberapa pengguna mungkin merasa lebih santai atau lebih rileks atau lebih kreatif sesaat. Namun penelitian menunjukkan penggunaan ganja dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan juga kemampuan belajar terutama pada remaja yang otaknya masih berkembang, Cie Tuan dan Puas. Kemudian mitos yang selanjutnya, sekali mencoba tidak akan berdampak. Faktanya, meskipun tidak semua orang langsung mengalami ketergantungan, mencoba narkoba tetap memiliki resiko. Selain dampak kesehatan, terdapat pula resiko sosial dan hukum yang perlu dipertimbangkan, Cie Tuan dan Puan. Untuk dampak jangka pendek, efek yang bisa muncul setelah penggunaan ganja antara lain rasa euforia atau senang berlebihan, perubahan persepsi waktu, sulit berkonsentrasi, mata merah, jantung berdebar, kemudian koordinasi tubuh menurun. Nah, untuk dampak jangka panjangnya, apabila digunakan secara terus-menerus dan juga tanpa pengawasan medis, resiko yang dapat muncul mengkonsumsi ganja itu gangguan daya ingat, kemudian penurunan prestasi belajar, masalah kesehatan mental pada individu tertentu, gangguan fungsi sosial, serta ketergantungan psikologis juga.

0: Lele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Cituan dan Puan, pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah setia mengikuti Jia mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Nanti akan dilanjutkan dengan penyiar program 4 lainnya, tentunya dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan disajikan oleh program 4 untuk menemani tepa siang jelang tepa petang Cituan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak.

11.06 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cina Buam, salam bahagia dan sejahtera kami aturkan dari studio. Semoga siang hari ini Anda beserta keluarga masih kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Cina Buam, di tewak siang gak sore nanti bersama saya Erin Mansur yang akan menemani Cina Buam di hari ini di siaran Rabu tanggal 10 Juni 2026. Di mana tadi di tepak pagi bersama rekan si Fajri ya. Baik, rangkaian lagu-lagu pop nusantara bersama informasi ringan kami hadirkan melengkapi suasana roh negara Anda sembari Anda menyelesaikan segala kegiatan aktivitas hingga jam istirahat nanti. Baik, satu nomor bagus dari album Pandes bersama Sauna Hasil, sebuah lagu dari Banjar, mengajak jumpa kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
3: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
2: Masa gitu? Emang iya ya?
3: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
2: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Oh, mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Jerempuan sebuah lagu dari daerah Sasak bersama Feril Lebet Tima Toa mengantarkan pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Jerempuan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertemu dengan para pengurus masjid dan badan pengelola masjid paripurna di Kota Pekanbaru pada Selasa kemarin. Yang menilai perlu evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur tentang masjid paripurna. Wali Kota mengingatkan kepada pengelola agar Masjid Paripurna bisa lebih mandiri. Ia menyampaikan, dalam solisitasi peraturan daerah Perda Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2016 tentang peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 16 tahun 2017 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Ia mendorong agar Masjid Paripurna bisa menjadi masjid mandiri. Dalam pertemuan di Masjid Agung Al-Firdaus, Wali Kota menambahkan bahwa dalam waktu dekat para pengurus masjid paripurna kelurahan dan kecamatan bakal dikumpulkan. Mereka bakal berkumpul membahas ini bersama camat. Peraturan yang sudah sejak tahun 2016 tentu harus disesuaikan dengan tahun 2026 ke depannya. Wali Kota menyampaikan bahwa ada masjid paripurna yang harus mengalami penilaian ulang kembali. Ia menilai hal itu bagian dalam pendataan dan penyesuaian terhadap masjid paripurna di kelurahan maupun kecamatan. Ia melibatkan melihat apa masjid tersebut sudah dikelola sesuai perda atau perwaku yang ada. Wali Kota juga mengaku banyak masukan dari lurah dan camat, terutama tentang imam masjid, pegawai yang dibiayai pemerintah kota dengan kategori masjid menjadi paripurna. Namun banyak yang tidak memenuhi standar tapi ditetapkan jadi masjid paripurna. Ia juga ini bisa menimbulkan kecemburuan di lingkungan, apalagi di antara pengurus masjid. Apabila masjid itu mandiri, maka ia bisa menjadi masjid paripurna mandiri. Wali Kota juga mencontohkan Masjid Al-Ikhram yang merupakan masjid paripurna di Kecamatan Bina Widya. Masjid ini sudah menjadi masjid paripurna mandiri, sehingga nantinya bakal ada verifikasi terhadap masjid paripurna lainnya.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Cirebon, Guam, bagaimana dengan Anda? Tentunya sudah siap-siap untuk beristirahat siang hari ini. Ya, setelah ada disibukan dari pagi dengan segala aktivitas. Dan sesaat lagi, lebih kurang 10 menit lagi akan memasuki jam istirahat kerja. Baik Cirebon, Guam, kembali berbagai informasi lainnya kami hadirkan. Di mana Cirebon, Guam, pendaftaran ya untuk SPMB SMP di Kota Pembaru mulai 22 Juni 2026 ataupun untuk sekolah dasar itu pada tanggal 29 Juli. Ya, Cirebon Puan, pendaftaran sistem penerima murid baru SPMB tahun ajaran 2006-2007 tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah dasar negeri Kota Pekanbaru akan digelar secara online. Sesuai jadwal, untuk pendaftaran SPMB SMP akan dilangsungkan selama 4 hari terhitung tanggal 22 hingga 25 Juni 2006. Sementara untuk pendaftaran SPMB SD dimulai tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2006. Itu yang disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr. Alek Kurniawan SPMSI kemarin, di mana ia menyampaikan terdapat 4 jalur pendaftaran di SPMB SMP, di antara jalur domisili, prestasi dan afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, untuk jalur domisili sekarang sistemnya berbasis kelurahan, tidak sekitar sekolah bersangkutan. Bisa jadi 5-8 kelurahan di sekitar sekolah kita masukkan dalam domisili. Nantinya rankingnya baru berdasarkan koordinat, tapi yang utama berdasarkan basis kelurahan di sekitar sekolah. Kemudian untuk jalur prestasi terbagi 2, yakni akademi dan non-akademi. Akademik diambil berdasarkan prestasi kelas, termasuk juga hasil tes kemampuan akademik TK yang digabungkan dengan nilai rapor. Sedangkan non-akademik itu bermacam-macam, seperti ikut dengan kegiatan OSIS, permukaan, juara OMPAD, olahraga, itu tentunya sesuai jenis petunjuk teknis yang sudah diatur oleh kementerian.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sesuai jadwal, untuk pendaftaran SPMB SMP akan dilangsungkan selama 4 hari terhitung tanggal 22 hingga 25 Juni 2006. Sementara itu, Unci dan Puan, untuk pendaftaran SPMB SD dimulai tanggal 29 Juni sampai 1 Juli tahun 2006. Itu yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr. Ale Kurniawan, SPMSI, di mana terdapat 4 jalur pendaftaran di SPMB SMP, diantaranya jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk jalur domisili sekarang sistemnya berbasis kelurahan dan di sekitar sekolah bersangkutan, bisa menjadi 5-8 kelurahan di sekitar sekolah dimasukkan di domisili. Nantinya ranking baru berdasarkan koordinat, tapi yang utama berdasarkan basis kelurahan di sekitar sekolah. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cina Puan, Anda bersama kami per 4 FM Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saling melalui area digital pukul 12 6 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat, kami kemanakan surat azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu 10 Juni 2026.
1: Propat FM, suara

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat, dibahasannya kami kemanakan surah azan, tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk ketetapan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini, Rabu 10 Juni 2026.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
6: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
5: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
6: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
5: Aduh, alhamdulillah. Mana Ron?
6: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
5: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: dia melempar sampah sembarangan tuh?
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Hey Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
5: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: apa nama campakan sampah di lapak dan kau? Dek onde eh banyak pulau sampah kau mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama campakan sampah di tompek dan kau?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Hey, lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
1: Okeylah bu, kalau begitu maafkanlah aku ya.
0: Jangan okeyku. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
5: Bu, duduk bukan berarti hujan, Bu.
3: Kenyataannya, Pak, banjir!
2: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan penghijauan.

0: 0811-7600-909-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Mumpuan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Mumpuan mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Kendari bersama Jakarta akan mengambil tema revitalisasi tenun Masili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perobat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perobat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Perobat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi di cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara. Selamat siang.
1: Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi, bahaya kalau nggak datang ya apel ya.
2: Iya betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Maaf.
2: Beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya
1: nah,
2: betul.
1: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak semuanya. Kali kak.
1: Semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman.
2: Karisma. Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi
2: ada
1: perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya, kalau pesan
1: ojek online
2: begitu, ditanya siapa namanya, Risman. Dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak.

0: bilang Risman pakai N gitu.
1: Iya, galak. Harusnya seperti itu, Kak.
0: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay, hari ini benar manggilnya kakak ya? Kalau di sana. So tahu. Kita mah so tahu, maaf nih.
1: Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya, Kak. Dek Risman.
0: Jangan sok muda ngana.
1: Saya kelahiran 2000, Kak.
0: Oh, saya
1: kurang juga 10 tahun berarti.
0: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade, coy. Kejauhan. Jangan dong, jangan. Jangan.
1: Jauh masih sekali,
0: muda,
1: Kak.
0: Kita masih muda.
1: Siap, siap, siap.
0: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
1: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga, Kak. Kak juga dipanggil, Kak, sama
0: ya?
1: Juga.
0: Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
1: Sama.
0: Ya yeah. WSD Kak Risman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih, Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
1: Aduh, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan Kendari. Ke Kendari. Cakep.
1: Cakep, capek.
0: Ya, bener. Jauh.
1: Jauh, Kak.
0: Keburu
1: jauh.
0: Pegel.
1: Keburu pegel, betul. Nah, gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya, Kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya kayaknya?
0: Loh, kita ya, terakhir sombong, loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Doi, jangan sampai nauzubillah.
1: Iya.
0: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara, Kak, tepatnya itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Oke. Okay. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
1: Iya,
0: alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
0: Iya, benar. Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
1: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan, Kak, paling lama.
0: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
1: Iya, betul, satu
0: helai kain tenun. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
1: Loh, kok ke situ, Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Beloknya jauh ya.
1: Saya membahas kainnya, Kak, oh, bukan iya, orang itunya.
0: Iya. Maaf, kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
1: Ah, ya jauh.
0: Aduh.
1: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
0: Tapi Kak Risman pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu, Kak, boleh?
0: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
1: Halo Kak Lukman Ishan.
0: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem, min.
1: Oh, ngadem.
0: Adem.
1: Lihat, dari Pro 4 Jakarta, lihat, Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan...
0: Udah.
1: Kentara.
0: Wah, langsung kelihatan Kak Lukmannya tuh, kan. Aduh, adem bener ngelihatnya, bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu, Kak Lukman, kalau boleh tahu. Halo, Kak Lukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui namanya, Kak.
0: Kampurui.
1: Iya.
2: Kenal dengan ini Blangkon.
0: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
0: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
2: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
0: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
2: Ah, suara saya.
0: Nah, okay. Ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini.
2: Siap.
0: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong, Kak Lukman.
1: Kurang dekat berarti, Kak Tiara ya.
0: Iya, kurang dekat, makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
2: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
0: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
2: Lihat, beli tenun Masa Lili.
1: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
0: Oh, kenalan aja dapat tenun.
1: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
0: Oh, dikasih alat
1: tenunnya. Kakak buat sendiri.
0: Suruh kita bikin sendiri.
1: Suruh buat sendiri.
0: Ya, yeah. Mas, kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
1: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya, itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Guna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Guna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
2: Ya,
1: deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
1: Iya.
2: Ya, makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi tenun Masa Lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi
1: ya
2: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
1: Muna,
2: tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
1: Oke, tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
1: miknya
2: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
1: Oh, berarti memang manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti.
2: Bukan diajar, ini sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun.
1: Oh.
2: Dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun
1: Masa. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
1: Umur
2: belasan, 16-an. Ya, 14, 15 sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
2: Iya.
1: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
2: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari serat akar nanas ya, kulit kayu itu warna-warna alam.
1: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tenun?
2: Ya.
1: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
2: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun, ya. Tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau, ya. Dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
2: boleh belajar? Ada
1: pengrajin. Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara Mauru, kalau bahasa Bunai namanya Mauru.
1: Oh, Mauru. Mauru. Tenun Mauru. Berarti Mauru namanya?
2: Ya, Mauru dalam bahasa
1: Munanya.
2: Muna.
1: Oh.
2: Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
2: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
1: dari situ.
2: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili ya, atau Masalili.
2: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
2: Langsung langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen kadang perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung kebutuhan juga ya.
2: Umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat datang.
1: Iya.
2: Kemudian alhamdulillah dengan adanya liang kubur ini, liang kubur di Muna ini lagi membuming, go internasional.
1: Iya.
2: Mereka datang ke liang kubur itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang berupa tenun Masalili.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
2: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara yang Kobori maupun Masalili.
1: Iya.
2: Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liang Kobori,
2: singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
1: Waduh.
2: Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna yaitu di Masalili dan Liang Kobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liang Kubur itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liang Kubur.
1: Iya.
2: Sudah ada butik-butik.
1: Ya,
2: termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
1: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
2: Karena memang kenapa dia bernilai historis, tenun filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
1: Iya.
2: Ya, gedokan.
1: Gerukan
2: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
2: Nah, ini
1: bisa diangkat.
2: ATBM namanya. Kalau ini gedukan.
1: Gedukan itu yang begini-begini.
2: Yang ini ya.
1: Iya.
2: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini.
1: Waduh.
2: Ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
2: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
2: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas
2: kan ada Dekranas provinsi, kabupaten.
1: Ya,
2: jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masalili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
2: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
2: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
2: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan. Kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Sutra. Kita gagas ini.
1: Melalui Ambas Sutra.
2: Pamerkan produk-produk sos negara.
1: Berarti kalau Kalukman juga ikut berarti.
2: Lokalnya mau tenun.
1: Iya.
2: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Sutra. Melalui apa? Giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
2: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
2: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
2: ya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
2: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya.
1: Hakinya.
2: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, apapun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Masa Lili ini?
2: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Masa Lili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Obenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
1: Lolabi itu apa
2: ya? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kodara?
1: Kodara itu apa?
2: Kodara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, ya, oke. Okay,
2: lambang daerahnya kuda juga.
1: Iya, oke, oke.
2: Di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
1: Benteng, oke.
2: Itu di Muna ada benteng.
1: Iya, iya.
2: Bahwa
1: ya.
2: Sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaulio membuat benteng.
1: Iya.
2: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
2: Kris
1: lolabi. Oke.
2: Di Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti dan memang
2: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di digambar di Liang Kobor itu, itulah filosofi yang
1: di
2: sejarah.
1: Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
2: dalam
1: ya.
2: Tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
2: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
2: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand Vuitton ini.
1: Saya
2: ini senon Mas Alili nih.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
2: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
2: Ya,
1: nah,
2: 3 bulanan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
2: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh, ya,
2: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Masali perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi mengenai karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
2: Songket
1: betul.
2: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini Tunun Masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh. Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
2: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
1: Oke.
2: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual anunya yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh, luar biasa ya.
2: Harus kita pertahankan nilai itu, Pak.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
0: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
0: 30 sepertinya. Tahun kayaknya. Udah kemarang pensiun kita nanti. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
0: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Kak Risman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: itu lukisan andalan saya itu dulu.
0: Betul sekali.
1: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
0: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
0: Iya, tapi itu apa berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya
1: betul.
0: Karisma itu berarti di siaran.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Siap. Boleh.
0: Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
0: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
1: Oh, abstrak. Ini sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
0: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
0: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisma?
1: Boleh. Oke.
0: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
0: Bukan, pendengarnya?
1: Banggona.
0: Banggona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
0: Untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
0: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ya. Ayo datang kata dia.
2: Ya biasa aku main ke Jakarta.
0: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Abang Pura juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Sama Karisman. Untuk Abang Pura juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini, Kampurui namanya.
2: Kok yang gak nyampe kesini Kampurui, kalau cewek gak pakai Kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
2: Oh.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, shal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya. Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja era di Jakarta ya, terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa bawa produk ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia bawa di kementerian katanya ini.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya, Kak Tiara ya.
2: Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Pak Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
5: sehat Pak Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak balik ke Pak Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Pak, mau saingan sama kakak ini apa? Maju apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Ya, Cegu. Halo Cegu Ria, lama tak jumpa nih Cegu.
5: Dengan Cegu Ria kabar baik, alhamdulillah. Pak Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio nggak ini, nggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Insan. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengar suara Cegu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini Ciguria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara. Iya.
5: Tenggara. Nyepalu
2: jadinya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Ya. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari, aku Kendari tadi, salah,
5: mohon maaf,
2: temanya
5: aja Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka.
5: Merdeka. Nah, ini saya mau ingin tanya ini.
3: Iya, silakan.
5: Paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan pewaris apa namanya? Menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Lukman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya
2: dong,
5: harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-katanya gini, pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Heren. Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Alhamdulillah. Sementara tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di luar telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama, ayo kelewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana? Apakah secara otodidak?
2: Oh iya.
3: Ya.
2: Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya izin, saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengenalan tenun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melahirkan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda daerah di Muna, di Lengkoburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh tenun Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: hati,
3: motif heart.
2: Iya kan, love.
3: Iya, love.
2: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus tuh
3: ada di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: Bisa ke parah kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya yang disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi tunan berikutnya. Kan jadi lumayan besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi
3: boleh,
2: gak mungkin
3: boleh.
2: Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovatif motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Katiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus enggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sepertinya tidak sampai seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Iya, saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan
2: Partai request, betul.
3: Request, boleh.
2: Nah itu juga salah satu
4: orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: lambang Partai PD Perjuangan, banteng. Tapi hanya satu simbol, tidak rame di dalam tenun itu.
2: Jadi
4: dipakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dibingkan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Itu dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liangkobori.
2: Liangkobori.
3: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya nih.
2: Nggak, ah, nggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh, pusing begitu dengernya. Ya.
2: Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman Mas Lili ini.
2: Ada telepon, nah, diangkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah yeah. Mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
6: Ya, Ayu di Malakutengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu. Gitu.
3: Oh.
6: Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan ya. Risman ya?
6: Ya, dari saya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke, baik. Yuk langsung aja nih, waktu udah mepet. Pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Karisman ya tentang kena apa tenun Masa Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah, kalau gak tau Pak Pelomut, nomor Pak Tomti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda.
3: Oh iya.
6: Ya, Osiane Kampurima no Kesa.
4: No Kesa, no Kesa.
3: Asiano Kampurimu no Kesa.
4: Asianko.
6: Eh, Alfian, lo kisah kampurin lo, mada o kanya kemawali lo, mada o tak malu kampurin lo, mana.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang kampurinnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Ayu.
6: Assalamualaikum,
2: selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus, itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah yang katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi
3: boleh.
2: Tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo halo Bang Pot, tak tak tak.
2: Iya ya kan. Halo abang, tak bang po, apakah gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai ya. Sekarang sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di ya. Siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun masa lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anak.
3: Betul,
2: keren banget kalau begitu. Ya wes, Kak Risman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama abang pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali, Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di masa lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di desa Masa Lili Kabupaten Muna, dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah, yaitu di Kampung Tenun Masa Lili, untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar.
3: Sekali-sekali siang hari nemenin, ya.
2: Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan. Boleh. Hubungi nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
2: Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan makasih. Untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Dinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber, pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
8: Cilompuan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dan Kendari di acara Suara Budaya Nusantara. Acara tersebut dapat diikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, baik melengkapi suasana ruang dengar Anda siang hari ini, sembari kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas. Hari ini Rabu, tanggal 10 Juni 2006, kembali kami hadirkan berbagai informasi, rangkaian lagu-lagu Nusantara, dan juga kita akan membahas tentang makna petang megang ya. Kalau kemarin kita belum selesai, hari ini kita lanjutkan di Asana Budaya. Masih bersama saya Herman Sun yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron? Tengok Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu alhamdulillah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sebuah lagu dari Fadila Intan bersama Inna Keke dari daerah Manado. Mengantar kita pukul 14.22 menit waktu Indonesia Barat. Tidak puan, seperti yang saya sampaikan, kita masih meneruskan Astana Budaya siang menjelang sore hari ini tentang makna petang megang dalam menyambut bulan suci Ramadan bagi masyarakat Melayu Riau. Cina Wan, di mana petang megang merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan di tengah masyarakat Melayu Riau sebagai bentuk penyembuhan datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada sore hari menjelang masuknya bulan Ramadan, sehingga dikenal dengan sebutan petang megang atau mandi belimau. Nah, tradisi ini bukan sekedar kegiatan adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat mendalam. Kemarin kita sudah membahas tentang pelestarian identitas budaya Melayu, ya, di mana Cina Puan, petang megang ini juga menjadi bagian dari warisan budaya Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana ajaran Islam berpadu dengan adat Melayu yang berlandasan prinsip, di mana adat bersendi sarak, sarak bersendi ketabula. Artinya, adat istiadat Melayu selalu berpedoman pada nilai-nilai Islam. Nah, oleh karena itu, petang megang bukan sekedar ritual budaya, melainkan tradisi yang serat dengan pesan keagamaan. Yang kelima adalah momentum introspeksi diri. Artinya, menjelang Ramadan, masyarakat diajak untuk melakukan muhasabah ataupun introspeksi diri. Petang megang menjadi pengingat bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah, dan memperkuat hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT. Di mana Cina Puan, bagi masyarakat Melayu sendiri, ya, terutama masyarakat Melayu Riau, petang megang bukan hanya tradisi menyambut Ramadan, melainkan sebuah simbol kesiapan spiritual untuk memasuki bulan yang penuh berkah. Tradisi mengajarkan pentingnya mempersiapkan diri, mempererat silaturahmi, melestarikan budaya, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Melalui petang megang ini, masyarakat Melayu Riau menunjukkan bahwa menyambut Ramadan bukan sekedar menunggu datangnya bulan puasa, tetapi mempersiapkan hati agar menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, Cina Puan, mungkin itu untuk program Sana Melayu, di mana dua hari ini kita membahas tentang makna petang megang dalam menyambut bulan suci Ramadan bagi suku Melayu Riau. Terima kasih atas bersamanya dan melengkapi suasana ronde dengan Anda sembarangan yang masih menyelesaikan segala aktivitas sore hari ini. Rangkaian lagu-lagu pop Nusantara masih kami hadirkan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti kita bersama di program Dangdut Yuk.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kalau aku belum sampai di pantai ini kan, gak ada yang tahu.
2: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Di figur anak kecil.
3: Iya, Dek.
4: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa kak?
1: Ya ampun adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara, terus menghasilkan O2. Jadi pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
1: Boleh dong.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cidombuam, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru mengeluarkan peringatan dini cuaca bagi masyarakat Provinsi Riau pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari. Jadi Buan, BMKG Pekanbaru, Yasir mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya masih cerah hingga cerah berawan. Namun pembentukan awan diperkirakan meningkat pada siang hingga sore hari. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah di Riau. Mana menurutnya wilayah yang berpotensi terdampak cuaca tersebut antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepanten Singingi, Siak, Pelalawan, serta Kota Pekanbaru. Selain itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Kampar, Pulau Meranti, dan beberapa daerah lainnya di Riau. Pada pagi hari, cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Siang hari berawan, kemudian pada sore hingga malam hari berpotensi terjadi hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat, suhu udara di Riau hari ini sekitar antara 23 hingga 20 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 55 hingga 100%. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

Bukit Cinta di Aceh. Encik Tuan dan Puan, selain di Semarang, Bukit Cinta juga ada di Aceh. Tepatnya di kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser. Adalah daerah cagar alam nasional terbesar di Sumatera bagian utara. Objek wisata ini letaknya tak jauh dari Kuta Cane dan dapat kita tempuh melalui jalan Raja Bintang menuju Puncak Baru melewati Sungai Alas. Setelah kita sampai di pertigaan, memilih arah kanan dengan jalan sedikit berkelok menyusuri tebing. Kurang lebih dari 3 km dari jembatan Sungai Alas ini, kita akan mendapati panorama indah. Di sebelah kanannya yang merupakan bibir jurang, berjejer warung-warung kopi tradisional. Adapun Sungai Alas yang berarus deras dengan warna keperak-perakan pada musim kemarau dan kecoklatan pada musim hujan. Di sebelah kiri Sungai Alas atau sisi timurnya, sejauh mata memandang terbentang kota Kuta Cane yang dibentengi oleh jajaran bukit dan pegunungan. Mungkin ini alasan kenapa dinamakan Bukit Cinta. Indahnya pemandangan dan sejuknya suasana di tempat ini yang pantas untuk memandu janji dengan kekasih atau orang yang kita sayangi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cira Puan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cira Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, itu Dangdut Yuk.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidang Puan, para penggemar musik dangdut.

Dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami, Pro 4 RI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kembali bersama saya, Herman Sur, dan teman-teman di acara Dandut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sembari menemani Cik dan Puan yang tengah sibuk dengan segala aktivitas hingga jam kerja selesai. Oke, sembari Anda menyelesaikan segala kegiatan yang belum terselesaikan sore hari ini, rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentu saja sebelum kami terima di 23606, kita buka saja tabar kegembiraan kita di acara Dandut Yuk kali ini. Untuk edisi siaran Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sebuah lagu dari Nela Karisma. Saya pilihkan lagunya Jalan Goyang.

0: Okay, ciruan puan para penggemar musik dangdut. Satu nomor manis sudah kita awali. Cuma kita di acara dangdut sore hari ini lewat Nira Karisma. Dia jaran koyang. Baik, sudah yang tersambung di 2306 ya. Okay, kita terima. Halo dangdut yuk. Halo dangdut yuk. Manakah dia? Halo. Dangdut yuk.
1: Dangdut Kompas RI selalu di hati.
0: Oh iya. Oke, okay. Yang kampar pertama. Alhamdulillah sehat. Amin, gimana sehat, Min?
1: Kabar baik, Min. Okay. Mau ada pekan baru nih.
0: Lagi di mana, Min?
1: Di mobil nih, mau ke rumah sakit Prima nih.
0: Hati-hati ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa lagunya, Min?
1: Lagunya dari Ona Sutra.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Kisah-kisah Cinta.
0: Masih ada?
1: Ada kisah-kisah cinta.
0: Kalau masuk kampung dia lain sketenya cu. Ano bau-baunya ti boleh aja. Iya kan?
1: Iya.
0: Ramai, Men.
1: Ramai ini model mobil nih.
0: Oke, okay. Siapa lagu?
1: Ya, ada lagunya?
0: Ada.
1: Salam untuk Mas Heri yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Untuk semua yang dalam mobil ini ya.
0: Iya.
1: Ada Alfi, ada Muhammad Prezi, ada Pres Tantuku yang bawa mobil nih.
0: Lagi beramai-ramai.
1: Iya, ramai nih, ada nenek yang lagi duduk di samping nih.
0: Ya.
1: Terus untuk Kak Iyus, ada keluarga saya yang di Polimujung sana,
0: iya.
1: Semuanya. Diwakili aja lah sama Kak Dewi sama Kak Yani. Terus untuk Yani di Jalan Paus ada Bunda Surtini, Kak Iyus, Pak Medan Pika, Selvi Sungai Pakar. Terus untuk Curu Buyung dan Curu Jawa di Pancer. Untuk Pika, untuk Hafiza juga. Untuk Kak Aini Prawang, semua-semua lah, Bang Vinson juga, Bang Deddy, Bang Adi, Pak Rudi juga, semua dapat salam.
0: Ya.
1: Bang Yono sama Bang Arman Kampolele, oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Semuanya aja yang, makasih Bang Hari.
0: Yuk, Min, hati-hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cua Amin yang lagi OTW, kalau bahasa anak muda sekarang, ke Rumah Sakit Prima. Sehat selalu ya, Min. Oke, okay, halo, dangdut yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantep dapat juara 2.
2: Terima kasih ya,
0: Pak. Juara 2. Kemarin nomor 4 ya, Wi. Hari ini nomor 2. Ada peningkatan ranking ya. Oke, okay, bagaimana kabarnya, sehat keluarga?
2: Alhamdulillah sehat
0: keluarga. Sehat ya. Sibuk hari ini enggak? Banyak kegiatan enggak?
2: Ya.
0: Sibuk-sibuk orang rumah tangga lah ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Cua Amin tadi minta lagu dari Ona Sutra. Tapi minta lagu apa?
2: Aku mau lagu dari Elvi Sukaisi.
0: Apa tuh judulnya? Madi Madu?
2: Nyanyinya ada Burung Nurinya itu.
0: Burung Nuri?
2: Iya, tadi ada di iklan.
0: Kok ada di iklan?
2: Itu judulnya ya.
0: Apa judulnya? Ada Burung Nuri dari Elvi Sukaisi.
2: Burung Nuri terbang melayang katanya.
0: Oh gitu ya. Kalau Burung Nuri nggak terbang, berarti patah sayapnya dong, gitu. Oke, nanti biar coba dicarikan sama operator Elvi Sukaisi ya.
2: Iya, yang ada di iklan tadi loh. Yaudah, salam ya. Buat Mas Heri, buat operatornya, buat Cua Amin tadi, buat Bu Emma, Bu Yus.
0: Ya.
2: Buat Pak Hambali, Pak Roma, Pak Rika, Mama Fahmi. Buat semuanya aja, Mas Heri.
0: Boleh. Terima kasih.
2: Iya, spesialnya buat Mas Heri.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung Nuri terbang tinggi. Pas di iklannya ya. Halo, dangdut yo.
3: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Bu Emma. Bu Emma hari ini naik ranking juga. Kemarin ranking 5, sekarung. Sekarang ranking 3 nih.
3: Semalam ranking 4.
0: 4 ya? Nah, ini
3: ya, pertama Cua Amin, Sabtu Kak Selvi. Sabtu siapa ya? Enggak tahu udah baru ibu.
0: Hari ini baru ranking 3. Pina di apa kemarin?
3: Iya.
0: Nomor 3 Pina. Sekarang Bu Emma nomor 3. Oke, okay. Iya, Bu Emma lagu apa? Bu Emma tadi tahu enggak lagu apa itu yang dibilang selfie itu? Burung Nuri Elvi Sukaisi. Bu Emma kan nabi juga
3: apa
0: nih.
3: Apa enggak? Apa enggak? Apa betul? Yang itu Mas Heri, entah iya entah enggak tuh.
0: Apa tuh?
3: Jangan tunggu lama-lama ya.
0: Jangan tunggu lama-lama gitu.
3: Entah iya entah enggak tuh. Jangan tunggu lama-lama. Enggak ya Mas Heri ya.
0: Biar nanti carikan sama operator. Biar
3: operatornya tuh. Tuh Mas operator tahu, tuh Mas Ara tahu. Enggak. Operator yang pegang apa
0: ya. Bukannya yang pegang ya kan Ju. Itu kan di rapnya tuh Bu. Bah, ya kan kalau judulnya pas tahu tapi.
3: Tapi kalau yang apa tuh tahu Ibu, yang Rita Sugiarto kan, siapa Rita Sugiarto kan? Atau Ibu tuh itu apa tuh Mas Heri oleh-oleh?
0: Oke.
3: Yang judulnya yang iklannya pertama tuh katanya tadi kan Mas Heri.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang Rita Sugiarto tuh Ibu tahu tuh oleh-oleh judulnya tuh.
0: Benar-benar.
3: Iya, okay. Kalau itu itu enggak ingat pula Ibu. Ibu
0: tadi enggak tahu dia apa. Ibu minta lagu apa hari ini?
3: Deh, Ibu lagu Ibu mau minta itu udah diambil suamin.
0: Ah, udah gabung aja satu berdua.
3: Mendengar juga ya Mas Heri. Iya. Ibu minta sendiri biar Ibu dengar juga lagu suamin nanti.
0: Gitu,
3: Ibu lagu apa lah Mas Heri?
0: Apa Bu?
3: Lagu dari Fildan Mas Heri, Setia Selamanya.
0: Oh gitu, boleh. Dikasih tahu.
3: Boleh.
0: Kasih tahu operatornya. Oke.
3: Okay. Tanya sama Mas operator boleh Mas operator bilang.
0: Iya.
3: kalau sama Mas Amran tanya boleh Mas Amran. Siapa yang enggak boleh kan sayang duduk di sini. Kalau tanya ada Mas Heri.
0: Apa judulnya Bu?
3: RRI apa yang enggak ada adanya?
0: Iya. Apa judulnya Bu?
3: Setia Selamanya Fildan sama Lesti.
0: Bukan tuh Bu. Lebih dari
3: Setia Selamanya entah apa tuh pokoknya
0: lebih ada dari Selamanya katanya.
3: Apa Mas Heri?
0: Lebih dari Selamanya.
3: Ah ya itulah.
0: Ibu di rumah rumah.
3: Sorry kalau salah.
0: Operator saya geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala nih.
3: Ibu emang terus salah judul ya Mas Heri?
0: Bukan bikin judul baru, bukan salah judul. Bikin judul baru.
3: Bikin judul baru. Salah judul.
0: Lebih
3: biarlah
0: dari
3: Mas Heri.
0: Lebih dari ayolah Selamanya.
3: Salam-salamnya ya Mas Heri. Nanti orang belakang nanti ya apa pula dia. Masa lama kali nengok tanya ternyata.
0: Iya.
3: Assalamualaikum untuk semua yang lagi monitor Pro 4 ya Mas Heri ya. Insya Allah semuanya sahabat-sahabat Ibu yang ada udara sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam persaudaraan, kekeluargaan dari Ibu yang ada Rumpai. Dan istimewanya buat Mas Heri beserta Mas Operator, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu beserta keluarganya masing-masing. Amin. Dan berkah rezekinya dan aktivitasnya lancar dan pulangnya nanti setelah selesai dinas ya insya Allah dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri.
0: Oke Bu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma. Ada lagi di belakang. Oke. Sudah ada gak? Oh iya. Halo Dangdut yuk.
4: Dangdut perempat selalu di hati. Apa kabar Bang Heri?
0: Kabar baik, my brother satu kampung.
4: Iya, sekampung sama.
0: Hari ini Bang Simpson banyak yang mecahkan rekor. Biasa Bang Simpson udah keempat, keenam ya kan. Ini hari ini nomor 4.
4: Mau nih. Yang mau satu lah, ganti
0: dulu. Nanti kalau sesuai pula ini judul lagu, angka satu ya kan?
4: Angka satu ya.
0: Sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Irjan operator sehat.
0: Operator semangat nih Bang hari ini Bang.
4: Wih, mantap ya.
0: Karena dia dapat arisan Bang.
4: Bagi-bagi dong.
0: Dapat arisan dia Bang. Maka
4: berapa
0: dia...
4: berapa banyak?
0: Nah,
4: berapa ikat?
0: Cukup lah untuk makan mie ayam 5 orang gitu.
4: Yang penting ada lah ya.
0: Yang penting ada. Maksudnya traktornya untuk 5 orang, sisanya bawa pulang.
4: Ya. Bukan 50 orang ya?
0: Enggak, 50 orang tiba rumah enggak buka pintu nih Bang. Oke Bang, apa lagu Bang?
4: Lagunya Imam S lah.
0: Ah, boleh, apa Bang?
4: Apa Imam S itu?
0: Jangan tinggalkan aku atau gimana?
4: Jangan tinggalkan aku, oke lah itu aja lah.
0: Pokok untuk diingat-ingat terus lah, jangan ditinggalkan.
4: Jangan tinggalkan lah kata si Prawang.
0: Iya.
4: Salamnya buat Bang Heri dan operatornya sehat selalu dan keluarganya juga ya. Sukses dalam pekerjaannya. Semangat bekerja. Dia itu kalau pulang hati-hati. Gua pindah di Perawang tadi ya. Pindah di Perawang. Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Keri. Masuk Tengku. Jangan di Pulau Parit aja di kau.
0: Semuanya di belakang Padang nih Bang.
4: Iya. Dia tersepit di Pulau Parit tuh. Bunda ini ya. Bunda ini saya selalu ya. Tika di Siak Ulu. Tika di Kampar. selfie tadi, selfie mama ya. Ibu, mama apa, mama Fahmi juga ya. Ada itu Ucu Amin, Ucu Buyung, Ucu Jawai. Ada itu si apa, Rudy ya, Rudy, Adi. Siapa lagi, si Pak Dianto dan Nureminya ya.
0: Pak Dianto.
4: Dia apa tuh, sehat selalu dia ya. Ada itu siapa? Si Al ya, Al juga, si apa, Bunda Isal. Siapa lagi, semua lah tempat kecuali ya. Oh, buat Mas Paijo nasional.
0: Iya, lupa, di ke-13 ke Kampar ya Bang.
4: Dengan siapa ya, satu lagi ya, yang 13 ke Kampar. Ucu Juni.
0: Iya Bang.
4: Semua lah tempat kecuali ya, selalu lah. Lagunya itu untuk kita aja semua ya.
0: Oke Bang.
4: Terutama orang Perawang ya. Oke ya, terima kasih Mas Eri.
0: Yuk Bang.
4: Ya, selalu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Simpson. Kita istirahat dulu di satu nomor bagus dari Ono Sutra, Cuamin dan keluarga. Sehat selalu. Dan Bu Emma juga.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekan.
1: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.

0: Saat ini pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, bahasanya kami kembalikan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
4: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
3: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
3: Nanti pilih. Oh, mamu. Udah lah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Liburan kali ini kemana ya?
2: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
3: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
2: Lah, terus kemana dong?
1: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
3: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
2: Apa? Ke museum?
1: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
3: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
1: Iya juga ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih man, mana apalah kau ajak aku ke pasar tradisional nih man. Tak sedap betul lah ha.
4: Itulah, nak menengok-nengok ha. Cuba lihat tuh cantik kan. Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap kan?
3: Man, sini. Cepat sini bantu aku dulu man, cepat.
4: Hah? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong kah?
3: Iyalah man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Kenal no, jenengku Rudi, biasa gawe.
6: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
7: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
8: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
9: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
10: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
11: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
12: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
5: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
8: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Terima kasih Cik Rompon, Anda bersama kami Pro 4 FM Kembar Suara Budaya Riau di udara yang berisi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Rompon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang sambung ya? Oke, terima halo. Dangdut yuk.
1: Lambat.
0: Apa tuh Mak Cik? Ini ada yang mau
1: tak
0: diangkat-angkat. Ini orang rawa gambut lagi telepon-teleponan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eri.
0: Waalaikumsalam, Mak Cius.
1: Lagunya Nurul aja lari apa?
0: Ini ya Yadi dah pilihkan lagu. Mas, lagu yang kemarin lagu apa? Apa artinya cinta? Loh, arti cinta itu kan
1: Nurul Yadi aja lah.
0: Oh, orang si kembar udah besar-besar kok tanya cinta artinya apa? Iya kan? Oh, cinta itu artinya cendol sama tape. Pak, cintanya dua ya? Ya, cendol tape itu. Tapi iyalah, ketika SMA dulu, lagi di Pondok Indah, lagi di kantornya.
1: Oh, dia di kantor.
0: Iya, di kantor Kang Lasiman di belakang. Dengan radio gantung.
1: Di Pondok Indah tuh.
0: Iya. Pondok Mertua Indah.
1: Nah. Lagi ngapain?
0: Biasa, nengok lile dumbo sama ikan itu.
1: Itulah sayangnya dia nggak mau kirim sama kita. Aku paling suka lele itu, tapi jangan kumisnya.
0: Iya, itu tukul tuh kalau lele kumis. Tenang aja.
1: Aku mau lelenya.
0: Tunggu aja kalau udah 1,4 kilo, ah baru. Sekarang ini 1,8 kilo lah, jadi kalau pas 1,4 kilo baru kita bagi nanti ke makmur kata kakaknya.
1: Iyalah.
0: Gitu.
1: Nanti. Makasih Ri, salamnya buat Ri aja ya. Makasih Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lagu terakhir spesial untuk keluargaku di Rawagambut ya, untuk Kang Lasiman. Ini Kang Lasiman sudah ada permintaan dari makmur nih, kapan lelenya yang 1,4 kilo gitu ya. Aduh Yadi, Yadi. Aduh, ada-ada hari ini ya. Ada dimarahi anak sopo iki anak. Itu tambah-tambah diduga dan tambah dirasa. Ya udah, pakai seng senter-senter nih sih. Oke, Nduk Yadi, semoga Kang Lasiman keluarga di Rawagambut salam semua, sehat mudah-mudahan keluarga sana selalu setia di perompak pekan baru. Ya kan? Lagunya ini dia. Yadi, ini lagu khusus untuk Yadi. Nela Karisma. Apakah itu cinta? Sekaligus, Cik Rompon, saya Herman Suran seluruh kerabat kerja yang bertugas di acara dan rujuk mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau salah ucap ataupun lagu yang belum sempat saya kabulkan hari ini karena tadi ada sesuatu. Insya Allah besok masih bersama saya di acara dan rujuk hingga pukul 17 ya. Besok sore masih bersama saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kamu berada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cina Puam, di mana pemerataan infrastruktur di kawasan pinggiran kota Pekanbaru kembali memicu sorotan tajam. Anggota fraksi PDIP Perjuangan di Pekanbaru, Zulkarni, mempertanyakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terkait lambannya realisasi perbaikan jalan Sri Palas, Kelurahan Argowisata, Kecamatan Rumahit Barat. Sorotan ini mencuat lantaran proyek perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam porsi perencanaan pemerintah. Namun hingga saat ini pertengahan tahun, alat berat tak kunjung turun ke lapangan. Pertanyaan eksekusi anggaran 2025, Zulkarni menyoroti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan di atas kertas dan realisasi fisik. Ia mengungkapkan bahwa program pengaspalan ulang atau perlay untuk Jalan Sri Palas seharusnya sudah dieksekusi mengingat plot anggaran telah disahkan. Dan setahunya pada tahun 2005 Jalan Sri Palas ini sudah masuk dalam anggaran. Namun pihaknya belum mengetahui kendala apa yang menyebabkan perbaikan belum terlaksana. Nantinya hal ini akan dipertanyakan saat sharing bersama Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Pukul 17, 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara RRI FM 95,9 MHz atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Baik, melengkapi suara istirahat Anda bersama keluarga di petang hari setelah disibukkan tadi dengan berbagai kegiatan aktivitas hari ini di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Rangkaian lagu-lagu Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan kembali kurang dengar Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya, Air Mansur.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, Cinoban, kali ini dari Arvindo, di manakah dirimu? Mengantar kita pukul 17.28 menit waktu Sumatera. Masih di bincang kita di acara wisata lokal, di mana kita hari ini masih membahas tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Kampar. Dan kemarin kita sudah berbincang tentang Ulu Kaso ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang Green Canyon Gulamo ya. Di mana tempat wisata Kampar ini akan memberikan pengalaman berkesan yang sulit untuk kita lupakan. Pasalnya Cinebuan, Green ini menyuguhkan panorama berupa bentang alam yang mempesona. Destinasi wisata ini seakan mengajak kita untuk kembali ke alam. Untuk mencapai Green Canyon Gulamo ini harus menyusuri sungai menggunakan perahu. Selama perjalanan kita akan melewati daratan bebatuan beraneka ukuran dan juga pepohonan rindang yang justru menambah kesan unik dan indah. Nah, air sungai yang berwarna hijau yang juga dikelilingi oleh tebing batu makin sempurna dengan keberadaan air terjun. Lantaran sangat jernih, kita bisa melihat pasir putih dan bebatuan kecil di dasar sungai. Nah, pemandangan alam yang memukau ini akan membuat kita berdak kagum. Tidak hanya itu saja, kita akan juga melakukan perjalanan dengan berenang ataupun sekedar bermain air di sekitar lokasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak.

Jadi perempuan cari pukul 17.46 menit waktu Jumat dari Liza Hanim hilang terang terbuelah gelap. Ya, jadi perempuan lagu ini merupakan lagu terakhir untuk melengkapi sosialisasi Anda petang hari ini bersama keluarga di informasi wisata lokal. Dan tentunya besok kembali masih kita lanjutkan tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Kampar. Besok kita akan bahas tentang Candi Muara Takus, kemudian ada Desa Bulu Cina, dan ada beberapa lagi tempat wisata yang akan kita bahas di Kabupaten Kampar. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya kita berpisah. Sampai jumpa besok di informasi wisata lokal di Kabupaten Kampar dengan beberapa topik tempat wisata lainnya. Itu ada di Desa Bulu Cina, Candi Muara Takus, dan juga ada Air Terjun Panisan. Terima kasih atas kebersamaannya dan sekaligus saya Herman Sermon diri. Sejak siang hingga sore hari menemani Anda. Dan Cirempuan nanti setelah saya mohon diri, rekan saya Fardi Umar akan menemani Cirempuan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat, di mana pukul 18 waktu Indonesia Barat, nanti Pro 4 akan bergabung dengan program 1, guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta terjemahnya, kemudian dilanjut dengan kemudian asal maghrib. Baik, kita jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat, nanti kita bergabung dengan program 1, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bersa islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah dasar SD Negeri Kota Pekanbaru akan digelar secara online. Sesuai jadwal, untuk pendaftaran SPMB SMP akan dilangsungkan selama 4 hari terhitung tanggal 22 hingga 25 Juni 2026. Disampaikannya, pada 4 jalur pendaftaran SPMB SMP diantaranya jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan jalur mutasi. Sekian kabar berita.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami.

0: 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami hentikan sejenak untuk ragam lagu islami pada kesempatan ini, karena selanjutnya pendengar kita akan segera menyimak program Mimbar Agama Islam. Nah, di untuk hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Islam dengan judul pembahasan Pendidikan Islami yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syafri Maltos, SPDM. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI dimanapun berada, kita sekarang berada di abad ke-21 atau yang biasa kita sebut dengan era globalisasi. Zaman ini merupakan zaman yang memiliki tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah peradaban yang akan mendapatkan masalah yang dahsyat, sehingga menjadi pembahasan yang sangat penting dalam membina manusia dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan Islam, demi menghadapi globalisasi tersebut. Jika pendidikan Islam tidak menunjukkan kepedulian terhadap era globalisasi ini, maka dikhawatirkan tidak lama lagi dunia pendidikan Islam akan mengalami kehancuran yang begitu hebat, mulai dari moral, budaya, jati diri, nilai-nilai pendidikan Islam, karena tergerus budaya-budaya asing atau budaya barat atau budaya non-muslim. Agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung implikasi kependidikan yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, atau yang kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Maka dalam agama Islam terkandung dua potensi yang mengacu pada fenomena perkembangan, yaitu potensi psikologis dan pedagogis, kemudian potensi pengembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kaum muslimin pendengar RRI dimanapun berada, untuk mengaktualisasikan dan memfungsikan tersebut diperlukan ikhtiar, diperlukan upaya kependidikan yang sistematis, berencana, berdasarkan wawasan yang interdisipliner. Karena manusia semakin terlibat ke dalam proses perkembangan sosial itu sendiri, menunjukkan interrelasi dan interaksi dari berbagai fungsi. Agama Islam yang membawa nilai-nilai dan norma-norma kewahyuan bagi kepentingan hidup manusia di atas bumi baru aktual dan fungsional bila diinternalisasikan ke dalam pribadi melalui proses pendidikan yang konsisten terarah kepada tujuan. Namun, akhir-akhir ini, akibat timbulnya perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan beserta nilai-nilai lainnya ikut mengalami pergeseran yang belum mapan. Kaum muslimin pendengar RRI dimanapun berada, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kultum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman yang artinya, kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah dia yang mungkar, melarang orang berbuat yang salah, dan kemudian beriman kepada Allah. Seandainya para ahli kitab dia beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat

0: 110 ini, bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam dapat diringkas dalam dua tujuan pokok. Yang pertama, pembentukan insan soleh dan beriman kepada Allah dan agamanya. Dan yang kedua, pembentukan masyarakat yang soleh yang mengikuti petunjuk agama Islam dalam segala urusan. Kaum muslimin, pendengar RRI dimanapun berada, yang dimaksud dengan pembentukan insan soleh yaitu pengembangan manusia yang menyembah dan bertakwa hanya kepada Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku. Demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang kedua, insan soleh beriman dengan cara mendalam bahwa dia adalah khalifah di bumi. Khalifah adalah pengatur apa-apa urusan yang ada di bumi. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Lalu malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kata malaikat kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan, apakah engkau hendak menjadikan di permukaan bumi itu orang yang akan membuat kerusakan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, para malaikat-malaikat ini, kata para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nusabbihu, kami senantiasa bertasbih kepadamu, bihamdika, memuji engkau, bertahmid kepada engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan namamu. Senantiasa mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kaum muslimin, jemaah muslimin, pendengar RRI dimanapun berada, pembentukan masyarakat soleh yaitu masyarakat yang percaya bahwa ia mempunyai risalah, dia mempunyai message, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membawa manusia kepada keadilan, kebenaran dan kebaikan. Maka tidak boleh tidak dan mesti harus dilakukan, yaitu dengan cara pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi, yang dituntut mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadiran pendidikan Islam diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat, baik pada tataran intelektual, teoritis maupun praktis. Pendidikan Islam bukan sekadar proses penanaman nilai moral yang telah ditanamkan, tetapi dia merupakan semua aturan-aturan yang harus ditegakkan yang bertujuan untuk menjadikan manusia secara pribadi, syakhsiyah Islamiyah, menjadi baik dan menghambakan diri kepada Allah, dan kedua, membentuk masyarakat yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaum muslimin pendengar RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita senantiasa memperhatikan pendidikan untuk anak dan generasi kita selanjutnya, yang pendidikan itu mampu menjadikan mereka menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru, dan kita akan rangkai kebersamaan ini pendengar dengan terlebih dahulu menyimak lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini simak, kita dengarkan bersama ya, pembacaan Quran Surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1.

0: bir. Sadaqallahul-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba saatnya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

malam yang gelap. Ya, encik tuan dan puan, kaum muslimin dan muslimat yang baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib dan yang sudah kembali beraktivitas di malam hari ini, kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga saja aktivitas Anda di malam ini dapat berjalan dengan baik. Yang sudah break dari pekerjaan, selamat beristirahat, selamat bersantai-santai. Yang lagi bersantai, yang masih tetap bekerja di tepa malam kali ini, tentunya di malam hari kami ucapkan selamat bekerja, tetap semangat walaupun sudah di malam hari Anda masih tetap bekerja.

Kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

Menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil. Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus dengan total 24 tersangka Rabu 10 Juni 2026. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti yang telah disita tidak kembali beredar di masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 5.226,74 gram atau 5,26 kilogram sabu, 3.191 butir ekstasi, 743 butir pil, serta 812,2 gram ganja. Nilai keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai 8.485.528.000. Sekian kabar berita.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.
4: Ini ayahnya.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
6: Ya, Encik, Tuan dan Puan masih menemani bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Bagaimana kita selama beraktivitas di saat ini, memang cuaca luar biasa panasnya ya kalau di siang hari, namun kalau di malam hari insya Allah cuacanya dingin. Namun ini untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 harus gunakan jaket. Dan berhati-hati dalam perjalanan, ikuti rambu-rambu lalu lintas.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

Yang Citu Adat Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini, dan kita masih jalan Citu Adat Puan dengan Muslim Islami. Jalan Citu Adat Puan akan kami hadirkan dalam drama legenda.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

Dugala, di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata. Hiduplah seorang begawan nan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia adalah putra Begawan Marici, keturunan Dewa Brahma, dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para wanara.

Lawan Kasyapa, Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Melihat kedua istrinya sangat

0: mata telur lagi suamiku.
1: Apa kau yakin kau bisa merawat lebih dari yang kuberikan?
0: Tentu saja, itu hal yang mudah bagiku.
1: Baik, kuberi 1000 telur, rawatlah dengan baik, Kanjeng.

dan doanya. Satu persatu telur itu retak dan muncullah sosok makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Para naga terlahir sebagai makhluk sakti yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru. Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka akan menjadi bumerang karena harus mengikuti rencana licik dan curang dari sang ibu.

0: melihat keceriaan antara Dewi Kadru dan putra-putranya membuat terpecik rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Rasa iri telah menyelinap, menyeruak masuk ke dalam benak Dewi Winata. Melihat telurnya tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran dalam hati hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba, suara tangis yang disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir cacat akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Dewi Winata.
1: Wahai ibu, suatu saat nanti engkau akan menjadi budak dan dari situ engkau akan belajar arti dari kesabaran.
2: Anakku, maafkan ibumu nak.
1: Kelak hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini, wahai ibu.
2: Tidak nak, maafkan ibumu nak.
0: Mendengar ucapan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa

telur yang tersisa dan satu-satunya menetas, walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi. Kehadiran seribu naga mulai terasa melelahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya.

0: Suatu hari, bertemulah keduanya di Taman Nirwana. Dewi Kadru membuat sebuah taruhan untuk menebak warna kuda Ucai Serawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidupnya pada si pemenang. Dewi Winata tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru. Dengan penuh keyakinan, Dewi Winata menebak.
1: Setiap orang tahu, kuda itu berwarna putih dari kepala hingga ujung ekornya.
2: Baik, jika engkau berkata demikian, maka aku menebaknya berwarna hitam pekat.
0: Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa dia bertaruh dengan Dewi Winata tentang warna kuda Ucai Serawa. Saat ibunya berkata bahwa kuda itu berwarna hitam, para naga kaget karena ibunya salah menebak, sebab para naga sudah pernah melihat kuda itu berwarna putih, bukan berwarna hitam. Mendengar ucapan para naga, Dewi Kadru merasa cemas karena sudah dipastikan dia akan kalah dalam taruhan. Kemudian dia segera mengumpulkan para naga. Diperintahkannya agar para naga menyemburkan bisa ke tubuh kuda Ucai Serawa agar warna kuda tersebut berubah menjadi hitam. Sebenarnya, para naga sadar bahwa perintah sang ibu itu salah. Namun apalah daya, tak kuasa

0: setelah bertemu, para naga langsung menyemburkan bisa mereka berkali-kali. Hingga warna putih kuda Ucai Serawa berubah menjadi hitam legam. Keesokan harinya, Dewi Kadru dan Winata datang untuk menyaksikan warna kuda Ucai Serawa. Dan benar saja, berkat usaha para naga, Dewi Kadru memenangkan taruhan, sehingga Dewi Winata pun diperbudak.
1: Mulai sekarang sampai akhir hayatmu, engkau harus merawat semua anak-anakku dan menuruti semua perintahku sesuai apa yang telah kita sepakati sebelumnya.
0: Kini hari-hari Dewi Winata berubah menjadi suram.

tingkah para naga dan perintah Dewi Kadru yang nyaris tak kenal waktu membuatnya tak mampu lagi mengurus telur sakti yang ditinggalkan di kediamannya. Setelah ratusan tahun menjadi budak, derita Dewi Winata mencapai titik nadi. Tangisnya terdengar lebih memilukan dari biasanya. Dia tersadar tentang perkataan Aruna yang kini benar-benar menjadi kenyataan dan menimpa dirinya. Di dalam sedihnya, dia berharap agar si bungsu kelak bisa menjadi pembebas dirinya dari perbudakan. Seolah merasakan kesedihan sang ibu, telur terakhir di kediaman Dewi Winata bergetar, retak perlahan. Seiring dengan bumi yang berguncang keras, suara letusan gunung berapi bersautan. Dan matahari yang menghilang di lahap gerhana. Telur di kediaman Dewi Winata akhirnya terbuka. Diiringi cahaya berkilau yang membelah gelap. Dari dalam muncul sesosok makhluk yang semakin lama berubah semakin besar. Tingginya melampaui pohon-pohon, sayapnya perlahan mengembang, semakin besar hingga menutupi cakrawala. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata, sosok bertubuh manusia, berkepala burung dengan sayap perkasa. Kelahirannya menggetarkan bumi hingga nirwana.

0: Dia melesat terbang ke angkasa mencari suara tangis ibunya. Ditemukannya sang ibu tengah terduduk menangis di taman sepi di Nagaloka. Bergegas Garuda melakukan sembah bakti, sujud penuh hormat di kaki sang ibu. Seketika bahagia menyeruak di hati Winata melihat putra bungsunya telah lahir ke dunia.
1: Apa yang terjadi? Kenapa di hari kelahiranku ini diiringi dengan tangismu, ibu? Sewaktu aku masih di dalam telur, aku merasakan ketidakhadiran ibu beberapa waktu terakhir ini.
2: Semua ini bermula ketika ibu terkena jebakan Dewi Kadru yang menjadikan ibu jatuh dalam belenggu perbudakan, nak.
0: Gusar dan geram Garuda mendengar penuturan sang ibu. Tanpa ragu, Garuda bertekad menemui para naga dan meminta kebebasan bagi sang ibunda.

Sesampainya Garuda di hadapan Dewi Kadru dan para naga, dia menyampaikan permintaan pembebasan bagi sang ibu. Mendengar itu, para naga tertawa. Tak mungkin Dewi Kadru membebaskan Winata begitu saja. Mendadak mereka teringat tentang Tirta Amerta, air keabadian yang dimiliki para dewa, yang dapat membuat siapapun yang meminumnya dapat hidup abadi. Diajukanlah Tirta Amerta sebagai syarat untuk membebaskan Dewi Winata dari belenggu perbudakan. Mendengar hal itu, Garuda menyanggupinya. Baginya tak ada rintangan yang berat untuk memperjuangkan kemerdekaan sang ibu tercinta. Kembali Garuda menghadap sang ibunda, memohon restu untuk pergi mencari Tirta Amerta. Winata sadar perjalanan itu tidak akan mudah, namun dia pun tak mungkin menghalangi tekad anaknya. Dewi Winata hanya berpesan kepada Garuda, jika nanti Garuda merasa kelaparan saat di perjalanan, dia menyarankan untuk pergi ke Pulau Kusa. Di pulau itu terdapat orang-orang durjana yang selalu berbuat kejahatan setiap harinya. Garuda boleh memakan orang-orang itu, akan tetapi dia dilarang memakan Brahmana karena ayahnya juga seorang Brahmana. Garuda diberitahu cara untuk membedakan antara orang-orang jahat dan Brahmana, yaitu ketika nanti dia tak sengaja memakan Brahmana, maka tenggorokannya akan terasa panas, dan jika hal itu terjadi, maka dia harus memuntahkannya.

Pergilah Sang Garuda menembus cakrawala mencari Tirta Amerta demi bebasnya sang ibu. Setelah berhari-hari terbang di angkasa, Garuda merasa lapar. Dia memutuskan pergi ke Pulau Kusa.

0: Sesampainya di pulau itu, tanpa pikir panjang lagi, Garuda menyambar seorang yang sedang bertapa di atas tebing. Namun, tiba-tiba tenggorokan Garuda terasa panas terbakar. Seketika dia teringat pesan sang ibu, Garuda segera memuntahkan apa yang baru saja dilahapnya. Di hadapannya berdiri seorang Brahmana, yang mana itu adalah begawan Kasyapa, ayahnya sendiri. Garuda bersimpuh mengandurkan sembah, seraya meminta maaf karena tak sengaja melahapnya, dan menyampaikan tujuannya untuk mencari Tirta Amerta. Mengetahui maksud dan tujuan Garuda, begawan Kasyapa memberikan restu dan memerintahkan agar Garuda pergi ke sebuah tempat di lereng Gunung Himawan. Di sana ada tugas yang harus diselesaikannya sebelum pergi untuk mengambil Tirta Amerta. Begawan Kasyapa memberikan tugas kepada Garuda untuk memangsa kakak beradik bernama Wibawasu dan Supratika agar kehidupan semesta kembali aman dan tentram. Dengan memakan kedua binatang itu, rasa lapar Garuda akan hilang.
1: Wibawasu dan Supratika itu sangat sakti dan hidup di tepian Gunung Himawan. Akan tetapi, keduanya tak pernah akur. Mereka selalu berkelahi demi memperebutkan warisan sang ayah, hingga memporak-porandakan Gunung Himawan. Sampai suatu hari, amarah keduanya tak terbendung lagi. Wibawasu mengutuk sang adik menjadi gajah raksasa. Supratika juga mengutuk kakaknya menjadi kura-kura raksasa yang kurus rupa. Segera berangkatlah ke sana dan selesaikan tugasmu, anakku.
0: Garuda pun pergi melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh sang ayah.

Garuda terbang di angkasa. Dia melihat kakak beradik tersebut sedang bertengkar. Dengan cepat, Garuda menyambar kedua makhluk tersebut. Setelah memakan Wibawasu dan Supratika, Garuda terbang dan hinggap di sebuah pohon emas di lereng Gunung Himawan. Di bawah pohon tersebut tinggallah 60.000 resi kurcaci kecil yang sakti. Mereka disebut kaum Wali Kilya. Karena ukuran tubuhnya yang besar, Garuda tanpa sengaja mematahkan dahan pohon emas dan hampir saja menimpa para Wali Kilya. Namun dengan kesaktian mereka, para Wali Kilya dengan mudah menghindarinya. Sadar atas kesalahannya, Garuda bergegas bersimpuh memohon maaf pada para Wali Kilya. Pada saat bersamaan, muncullah Begawan Kasyapa untuk menengahi sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan Garuda hingga datang ke Gunung Himawan. Mendengar penjelasan tersebut, bermurah hatilah para Wali Kilya kepada Garuda. Lagi pula, dahulu para Wali Kilya lah yang memberikan dua telur sakti pada sang begawan dan kemudian menetas menjadi anak-anak Dewi Winata. Kemudian sang Garuda meminta restu kepada para Wali Kilya sekaligus berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Hari berganti hari, tibalah Garuda di sebuah gua tempat menyimpan Tirta Amerta. Nampak pusaran api yang menyambar ke sana kemari, seolah menghalangi siapapun untuk memasuki gua tersebut. Bergegas Garuda terbang ke atas samudra. Diubahlah tubuhnya menjadi sangat besar dan dengan kesaktiannya dihisap air laut sebanyak-banyaknya. Kemudian dia terbang kembali ke mulut gua dan menyemburkan air itu hingga pusaran api pun padam. Sehingga dengan leluasa Garuda melangkah masuk ke dalam gua tersebut. Garuda terdiam sejenak melihat rintangan yang ada di hadapannya. Pikirannya bercabang-cabang, memikirkan bagaimana cara melewati roda cakra yang nyaris tanpa celah. Nampak di hadapannya roda-roda jantra atau cakra yang tajam berputar sangat cepat. Di sudut matanya, Garuda menangkap celah yang sangat tipis. Celah yang mungkin hanya bisa dilewati oleh benda sebesar jarum perak. Namun saat itu juga, Garuda mendapatkan ide. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dihimpunnya kesaktian dan perlahan Garuda mulai berubah dari sosok yang gagah perkasa menjadi sangat kecil. Dengan kecepatan yang luar biasa, Garuda kemudian melesat dengan mudah melewati celah-celah roda cakra mematikan. Dari gua itu terdapat pintu keluar. Di hadapannya nampak sebuah kamandalu atau bejana berukir, tempat disimpannya Tirta Amerta. Di tempat lain, Batara Indra sudah mengamati pergerakan sang Garuda. Batara Indra diperintahkan Begawan Waraspati untuk mencari tahu maksud dan tujuan dari Garuda ke tempat penyimpanan Tirta Amerta. Jika dirasa membahayakan, Batara Indra harus mencegah dan menghentikan Garuda. Sementara itu, ketika Garuda ingin mengambil kamandalu, sesosok tubuh dengan sinar keemasan muncul menghentikannya. Dialah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Seketika, Garuda mengurungkan niatnya. Dia terkagum dengan sosok di hadapannya.
Garuda bersimpuh hormat menghadap Dewa Wisnu. Dia kemudian menceritakan kisahnya mengapa harus mengambil Tirta Amerta untuk membebaskan sang ibu. Melihat ketulusan serta pengorbanan Garuda, luluhlah hati sang dewa. Diizinkan Garuda mengambil Tirta Amerta, namun dengan syarat bahwa kelak setelah berhasil membebaskan ibunya, Garuda harus kembali membawa Tirta Amerta dan mengabdikan dirinya sebagai wahana atau tunggangan Dewa Wisnu. Garuda pun menyetujui persyaratan sang dewa. Setelah mengambil Tirta Amerta dan memohon restu, terbanglah dia kembali ke angkasa. Sedari tadi, Batara Indra yang mendengar percakapan tersebut juga ikut terbang mengikuti sang Garuda. Batara Indra bersama dewa lain menyerang membabi buta, melemparkan senjata pamungkasnya ke arah Garuda. Kesaktian Garuda nyaris tanpa tanding. Tak satu pun senjata dapat melukai tubuhnya. Kepakan sayapnya yang luar biasa membuat serangan para dewa terpental. Melihat para dewa yang tak henti menyerang, Garuda terbang secepat kilat meninggalkan para dewa. Sampailah Garuda di Nagaloka. Melihat Garuda dapat memenuhi syarat yang ditentukan olehnya, Dewi Kadru dan anak-anaknya merasa sangat senang. Dia kemudian membebaskan Dewi Winata, ibu sang Garuda, dari perbudakannya.

ketika Dewi Kadru hendak memberikan Tirta Amerta kepada anak-anaknya, tiba-tiba datang Batara Indra dan merebut air tersebut. Sebagian isi Tirta Amerta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun tajam. Para naga berebut menjilatinya. Namun sayang, ilalang yang berdaun tajam itu membuat lidah para naga terbelah bagian tengahnya. Itulah hukuman untuk kalian semua yang bertindak serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang.

Garuda memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana.

Gitu Anan Bon, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Baru saja tadi Anda ikuti drama legenda dengan judul Wisnu Kencana dan juga lagu dari daerah Bali, dan tadi cerita legenda dari Bali. Masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, Kekasan Nusantara, menemani Cik Tuan dan Puan di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Tuh, 4 FM ditebak malam.

Ya, Enci Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau bersama kami di saat ini. Selanjutnya nanti kami akan hadirkan spesial lagu-lagu yang akan menemani Enci Tuan dan Puan.

Iya, Encik Tuan dan Puan, lagu dari daerah Jawa mengakhiri segmen Kekasan Nusantara. Dan Encik Tuan dan Puan kembali menemani, akan kami hadirkan spesial lagu-lagu dari daerah Kampar, dan akan kami hadirkan informasi-informasi juga seputar kekasan yang ada di daerah Kampar. Semoga di malam ini lagu-lagu dari Kampar menemani Encik Tuan dan Puan dan dapat menambah semangat di yang mendengarkan yang ada di seputaran Kampar. Encik Tuan dan Puan, kalau bicara budaya yang bagaimana kita harus menjaga budaya kita. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu daerah yang kaya sejarah, adat istiadat, tradisi di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kampar. Nah, daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekah Riau ini memiliki kekhasan yang luar biasa. Kampar merupakan salah satu wilayah tertua di Riau yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Kerajaan Melayu dan penyebaran agama Islam di Pulau Sumatera.

nigga.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.

Cituan dan Buan Kampar merupakan salah satu wilayah tertua di Riau yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Kerajaan Melayu dan penyebaran agama Islam di Pulau Sumatera. Kehidupan masyarakat Kampar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat yang berjalan seiring dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kampar memegang teguh falsafah adat yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, serta penghormatan kepada orang tua dan pimpinan adat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Enci Tuan dan Puan, selain ini salah satu kekhasan Kampar yang paling terkenal adalah tradisi Bali Mau Kasai. Tradisi ini dilaksanakan menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh iya, lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Ya Encik Tuan dan Puan, selain itu yang terlihat dari itu, selain Balimau Kasai itu Kampar juga terkenal dengan tradisi Ma'awau, terutama di kawasan Danau Bokoa. Tradisi ini merupakan kegiatan menangkap ikan secara bersama-sama pada waktu yang telah ditentukan.
2: Makanannya dan beberapa produk lainnya, macam saya nih, tak masalah pakai tas

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
4: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
3: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
4: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
3: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
5: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
5: Ya, Cik Tuan dan Puan, yang terpenting adalah dalam bidang kuliner, Kampar memiliki makanan khas yang sangat terkenal, yaitu gulai ikan patin asam pedas. Hidangan ini menggunakan ikan patin segar yang dimasak dengan rempah-rempah khas Melayu dan cita rasa asam yang menggugah selera. Selain itu juga terdapat makanan tradisional seperti bolu komojo, lempuk durian, dan berbagai olahan ikan sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Kampar.

Ya, Enci, tuan dan puan, kami cukupkan spesial dalam segmen lagu daerah Kampar, dan kami ucapkan terima kasih, dan juga kami sudah hadirkan juga informasi-informasi seputar daerah Kampar, dan selanjutnya

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Ya Enci, Tuan dan Puan, tak terasa ya sudah pukul 23:38 waktu Indonesia Barat, dan program kita menemani Enci, Tuan dan Puan di saat ini dan akan segera berakhir. Iya, harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, Enci, Tuan dan Puan. Jelang nanti akan kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk menutup program siaran kami di tiap malam. Kami masih hadirkan lagu Nusantara Keroncong.

Ya, Encik Tuan dan Puan, sudah kami hadirkan lagu ragam Nusantara. Irama keroncong menemani Encik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Isra ayat 32-35 yang dibacakan Qori Hamdani dan Salih Tilawah Murnah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, 10 Juni 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardi Umar dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 11 Juni 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kami menyapa Anda di pagi yang cerah dan berbahagia. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Semoga pagi ini membawa kebahagiaan dan membawa kemudahan untuk kita yang sudah memulai langkah pada pagi hari ini. Semoga pagi ini juga membawa ketenangan, kekuatan dan keyakinan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Bersama saya Bintang Leli Sartika, mari sama-sama kita buka siaran di Pro 4 RRI Pekanbaru hati ini, di mana kita akan mengawalinya terlebih dahulu dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari surah Al-An'am ayat yang ke-13 yang akan dibacakan oleh Nur Janis dan Sari Tilawah oleh Sri Rahayu. Setelah pengajian nanti Anda akan kami temani dengan suguhan lagu-lagu religi. Sebelum nantinya kita akan bersama menyimak Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Mari membuka pagi ini dengan hati yang lapang dan pikiran jernih. Inilah Tepak Pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: صدق الله العظيم.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.

0: Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Penjual jamu. Suatu malam, seorang anak penjual jamu menyampaikan pada ibunya, besok adalah hari terakhir pembayaran uang bangunan dan SPP. Jika tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya terkejut, seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Napasnya menderu, keringat dingin meleleh di keningnya. Tangannya gemetar, suara menyendi lirih terputus-putus. Yang dapat diucapkannya hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali menarik nafas dalam dan menghembuskan panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran, kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Dia pun sadar, hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain kepadamu. Dibelainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Sayang rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kwitansi. Selembar kertas yang baginya tampak sangat indah. Barang siapa hatinya dihadirkan oleh Allah kala berdoa, niscaya doa itu tidak akan ditolak. Yahya bin Mu'az al-Razi.

0: Ya, mari kita awali pagi hari ini dengan kata bismillah ya, Ci Tora Puan. Setelah kita meraih apa yang kita inginkan, makanya jangan lupa untuk mengucap syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, Ci Tuan dan Puan, pukul 5 lebih 30 menit untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk segera mengikuti Mutiara Pagi hari ini yang mengangkat topik tentang Islam Kafah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Afriza Rahman M.Ed. Ci Tuan dan Puan, dari Sudirman 440 kami ucapkan selamat mengikuti.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi, hasil kerja sama RRI Pro 1 dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu Islam Kafah, di mana nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, tentunya ada Ustadz Tengku Afriza Rahman M.Ed. yang telah tersambung bersama kita di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, apa kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat. Baik, dan juga pendengar, kami mengundang Anda untuk mungkin ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini, dan juga nantinya akan diberikan pengantar terlebih dulu oleh Ustadz kita. Dan Anda bisa hubungi kami nanti di 0761251111 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, untuk tema kita pagi hari ini adalah Islam Kafah. Silakan untuk pengantarnya Ustadz.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat Pro 1 RRI rahimakumullah, kembali sungguh puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan segala puja-puji, sembah sujud, taat setia, tunduk dan ta'aluk hanyalah kepada Allah semata. Zat penguasa tunggal di langit dan bumi, yang kekuasaannya tiada berujung, tiada bertepi. Salawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita hadirkan kehadirat Ar-Rahman Muqaddasah dengan alam, Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dengan senantiasa selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang mudah-mudahan dengan salam dan salawat yang tulus dan ikhlas dari lisan kita yang beriman dengan penuh ikhlasan, insyaAllah kiranya kita semua yang mendengar hal ini di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua termaktub dengan cinta amat yang sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaum yang akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Masyarakat muslim, kaum muslimin, muslimat, silam jemaah, pendengar RRI, rahimakumullah. Sebagai suatu renungan bagi kami dan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Kullu bani Adama khata'un, wa khairul khata'in tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu pastilah memiliki salah. Dan sebaik-baiknya mereka yang telah berbuat salah, yakni mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya kalau kembali kita melihat manusia ini yang hidup di dunia dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai kepada akhir zaman nantinya, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada yang tidak pernah berbuat khilaf dan dosa. Namun demikian, bagaimana dengan hadis ada bagi Rasulullah SAW yang tadi, kita manusia pastinya berpotensi pernah berbuat salah dan khilaf. Namun sebaik-baiknya mereka yang telah berbuat khilaf dan salah itu, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam upaya menjalankan keislaman kita yang hari ini, adakah yang mampu barangkali di antara kita atau siapapun dia mengatakan dalam hati kita dan setulus hati bahwasanya saya telah memiliki keislaman yang kafah, keislaman yang sempurna. Tentunya hal inilah yang menyadarkan pada kita tiada manusia di muka bumi ini, di akhir zaman ini yang mampu mengatakan saya memiliki keislaman yang sempurna atau Islam yang kafah. Bahkan tidak pernah pernyataan demikian itu pun berucap dan berujar di lisan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekalipun beliau seorang hamba Allah yang kamil mukammal, yang sempurna lagi dapat menyempurnakan, karena memang beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Tapi beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya aku memiliki kesempurnaan dalam melaksanakan Islam. Oleh sebab itu, di sinilah kita bagaimana dapat merenungi dan membentuk bagaimana diri ini, jiwa ini, jasmani dan rohani kita dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini untuk dapat menjalankan keislaman kita secara sempurna. Kenapa demikian? Karena memang kalau kembali kita merujuk apa yang diimankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 208, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang maksudnya, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya para syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari satu ayat ini yang dimaktubkan oleh Allah dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, kita diamar atau diseru dan diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan keislaman kita ini secara utuh, menyeluruh atau sempurna, kafah, yang bersifat universal, bukan parsial. Tentunya dalam menjalani keislaman yang sempurna ini, yang bukan setengah-setengah, itu tidak hanya terpaut dan terkait pada ibadah ritual kita sehari-hari. Namun demikian, inilah yang menjadi apa yang menjadi keyakinan kita sampai detik hari ini. Adakah keislaman yang kita lakukan sampai hari ini benar-benar telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya telahkah kita melaksanakan keislaman yang kita imani dari mulai datuk moyang kita, turun menurun dari mulai dahulu sampai hari ini dan sampai kepada kita detik ini? Adakah kita bisa mengatakan dan kita telah benar-benar mampu melaksanakan keislaman itu secara utuh dan secara penuh totalitas, yang tentunya inilah yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Allah seru seperti itu. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Tentunya dari ayat ini pula lah menegaskan kepada kita, kita menjalankan Islam itu haruslah secara menyeluruh atau sempurna. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jemaah Rosat RI rahimakumullah, apa itu Islam yang kafah? Apa itu Islam yang sempurna? Jadi tentunya di sini kita harus kembali melihat yang dinamakan dengan Islam yang sempurna, tentunya haruslah memiliki dan berlandaskan kepada tiga pilar utama dalam Islam tersebut. Yang pertama, Islam itu haruslah bersandikan dan beralaskan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyangkut masalah perkara iman. Karena kita ketahui iman ini adalah suatu pondasi yang mesti harus kita tanamkan dalam hati kita, ya, tepat di dalam hati sanubari kita, sekalipun itu sifatnya abstrak, tak nampak, tapi ini menjadi landasan dasar seseorang itu, kenapa ia melakukan segala sesuatu, apa yang ia yakini dalam hidupannya, sesuai dengan apa yang ia perbuat nanti depan. Apa yang ia perbuat tentunya itu khusus berdasarkan kepada apa yang ia yakini dalam hati. Karena memang iman itu bermakna at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan atau wa amalu bil jawari. Engkau meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, dan mengamalkan melalui perbuatan. Nah, ini tidak hanya terpaut pada rukun iman yang enam. Kita yakin dan percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, dan kita pun yakin kepada qada dan qadar atas ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta dan apa yang menjadi jalan kehidupan kita saja. Nah, tentunya keimanan inilah yang kita bawa sebagai keyakinan kita, sekalipun itu sifatnya abstrak yang hanya kita rasakan dalam hati, tapi mestinya kita wujudkan dalam bentuk perbuatan atas apa yang kita yakini yang ada di dalam hati kita. Nah, yang kedua, itu akan nampak nanti keislaman seorang yang sempurna itu setelah ia benar-benar beriman kepada Allah, ia akan melakukan dan mengimplementasikan keyakinan itu dalam wujud keislamannya. Apa itu Islam? Yaitu dalam wujud sendi yang kedua, berdiri di atas Islam yang sempurna itu berdiri di atas Islam itu sendiri. Apa maknanya? Makna Islam ini kita katakan adalah menyangkut masalah syariat Islam, hukum-hukum, norma-norma, nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam itu sendiri. Tentunya ini akan nampak dari wujud keislaman kita tersebut melalui rukun Islam yang benar. Kita setelah kita mengakui dan beriman kepada Allah dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan dua kalimat syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah itu kita implementasikan itu semua dalam wujud wa iqamas shalah wa itaz zakah wa shum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabil. Kita mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan atau melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Nah, artinya ini nampak, ini sifat jelas, sifatnya jelas secara zahir, yang mana itu merupakan implementasi daripada keislaman itu sendiri. Itu rukun Islam yang oleh sebab itu tidak hanya seorang itu dikatakan Islam setelah ia beriman kepada Allah, setelah ia mengakui ia bersyahadat, tapi tanpa ada wujud implementasi daripada keyakinan itu dalam bentuk melakukan rukun Islam yang baik. Apatah lagi kunci daripada ibadah kita ataupun kunci daripada amaliah kita adalah yang pertama dan utama yang akan kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir, di hari kiamat kelak, adalah salat kita. Jadi mustahil ketika seorang itu dikatakan, ya saya beriman kepada Allah, saya beragama Islam, tapi kita tak pernah melakukan sholat. Tentunya ini akan dipertanyakan, bagaimana konsep Islam yang sempurna yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Dan yang terakhir, keislaman yang kafah sempurna itu, hendaknya ia berdiri di atas bila yang menyempurnakan itu semua antara iman dan Islam, itulah ihsan. Berdiri di atas ihsan ini, yang mana kita pahami makna daripada ihsan itu sendiri adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ia melakukan apapun tindakan, perbuatan, perkataan, dan seluruh aktivitas yang lakukan ia, yang ia lakukan selama di dunia, itu seolah-olah ia melihat Allah. Jika ia tak mampu melihat Allah, maka ikatkan dalam hatimu bahwa sesungguhnya, wallahi demi Allah, Allah pasti melihat engkau. Maknanya adalah, ketika seorang hamba ini benar-benar ia telah meyakini dan betul-betul ia masuk dan duduk di makam ihsan ini, maka tiada lain dan tiada bukan, seluruh rangkaian aktivitas dan rutinitas yang ia lakukan sehari-hari di muka bumi ini, pastilah semuanya akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang ia merasa senantiasa selalu diawasi atau dipantau di sisi Allah, dan tiada tempat yang ada di belahan bumi manapun ia berada yang tidak diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu, di sinilah ia benar-benar merasa ia akan terus di CCTV atau dipantau dan diperhatikan oleh Allah, dan mana mungkin seorang hamba tersebut ketika ia dipantau oleh Allah, Allah Maha Tahu dan Maha Mengetahui serta Maha Mendengar segala sesuatu apa yang dilakukan, ia tak akan mungkin berani melakukan segala bentuk kedurhakaan, kemaksiatan, dan segala sesuatu keingkaran atas apa yang telah Allah sampaikan, apa yang telah Allah nukilkan dalam Quran, dan apa yang telah dipaparkan jelas dalam sabda dan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan dengan Islam yang kafah, Islam yang sempurna, Islam yang mesti kita jadikan sebagai landasan utama adalah kita benar-benar memurnikan akidah tauhid kita kepada Allah dengan kita hanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahus Samad. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud dan hanya ridha-Mu lah yang aku tuntut, yang mana kita senantiasa selalu memohon dan mengabdikan diri kita kepada Allah, dan hanya Allah lah tempat kita menyandarkan segala urusan dan memohon pertolongan.
3: Baik, Ustaz.
4: Setelah itu kita lakukan nilai-nilai yang ada dalam Islam dan hukum fikih atau dalam syariat Islam itu sendiri. Setelah itu barulah benar-benar kita untuk dapat menjalankan, sembari itu kita jalankan keislaman kita ini secara utuh dan sempurna. Bagaimana cara kita untuk membaikkan hubungan kita semua, baik secara vertikal hablum minallah kepada Allah, maupun hubungan kita secara horizontal kepada sesama hamba Allah, hablum minannas kita, dan tidak terbatas hanya pada manusia, tapi kepada seluruh alam semesta. Hendaknya kita berlaku dan bersikap yang baik atau berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan inilah yang menjadi pondasi Islam yang kafah, Islam yang sempurna, bukan hanya kepada ritual saja, mensolehkan diri kita hanya kepada Allah, tapi juga bagaimana kaitannya untuk membaikkan dan terus kita berbuat baik dan memberikan, menebar manfaat di alam semesta ini menjadi hamba Allah yang rahmatan lil alamin. Bukankah ini yang menjadi misi utama Allah mengutus hambanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin?
3: Wa ma
4: arsalnaka inna rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau wahai Muhammad aku utus, kata Allah, selain atau kecuali untuk menebar kasih sayang untuk sekalian alam semesta, menjadi rahmatan lil alamin.
3: Baik, Ustaz.
4: Inilah yang menjadi pengantar kita apa yang dinamakan dengan Islam yang kafah.
3: Baik, Ustaz.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Baik, mungkin di belakang sudah ada yang ingin bertanya ya Ustadz ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Suhaimi Bengkalis, sehat ya, Pak? Pak Mizul, Pak Mizul. Pak Ustadz, saya Bu Ustadz pagi ini. Udaran cepat Ustadz, sehat ke rumah keluarga. Minang Aizin, Bapak Aizin dulu. Mohon maaf dulu. Menanya Ustadz masalah kafah. Ustadz, kalau kafah ini mak cakap, Ustaz atau kiai pun Ustaz imannya mantap. Tetapi di dunia ini bak Ustaz jadi terpengaruh Ustaz. Mak cakap di berita-berita TV itu, mak cakap guru-guru yang ngajar-ngajar di panci-panci itu, mak cakap itu pengaruh juga Ustaz. Ada mak cakap bercabul lah sama anak-anak didiknya, segala macam. Itu macam mana Ustaz? Macam mana kita meniru buat mencontoh? Itu aja kuat pengaruh. Itu macam mana Ustaz? Tolong Ustaz ya, supaya jangan umat yang lain mengikut.
3: Baik, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhaibi. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
4: Langsung kita tanggapi ya.
3: Iya, silakan.
4: Baik,
3: Ustaz.
4: Kepada Bapak yang di Bengkalis, alhamdulillah jazakumullah khair atas pertanyaannya. Nah, jika ada seorang hamba yang ia benar-benar beriman kuat kepada Allah, tapi pada implementasi keimanan tersebut, ia masih juga melakukan dari segala bentuk mungkin dosa-dosa besar atau mungkin kemaksiatan dan keingkaran dan ketidaktundukan kepada aturan-aturan Allah, tentunya ini belum bisa dikatakan sebagai hamba Allah yang memiliki keislaman yang kafah, yang sempurna. Apa sebab? Karena sekali lagi Bapak, Islam yang kafah itu harus bersendikan dan harus seiring sejalan tiga serangka ini tadi. Itulah menyangkut masalah keimanan, itu ilmunya tauhid. Terus menyangkut masalah Islam atau syariat itu sendiri, itu ilmunya fikih. Dan harus memiliki akhlak yang mulia, dan itu ilmunya ada di tasawuf. Oleh sebab itu, ketika ada seorang hamba yang memang ia benar-benar dia beriman kepada Allah, kuat imanannya, bahkan ia pun banyak melakukan aktivitas dalam bentuk ibadah, katakanlah keislaman yang kuat, dan ia melakukan sholat fardu di waktu saat semalam tepat pada waktu yang ditambah dengan rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya, tapi ternyata ia masih juga lisannya ya membuat saudaranya menderita ataupun ia melakukan tindakan asusila dan segala macam, ini tentunya tidak bisa dikatakan sebagai hamba Allah yang memiliki Islam yang kafah, Islam sempurna. Apa sebab? Karena sekali lagi dia harus dibarengi dengan akhlaknya mulia. Karena memang ketika hamba itu mampu mengiringkan dan menjalankan tiga serangka ini, itulah dinamakan dengan hamba Allah yang memiliki Islam yang kafah. Kalau ia tidak melakukan itu, boleh jadi apa yang kata Allah di akhir ayat tadi, bisa dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya para syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya, kalau satu saja Pak, kita hilangkan antara iman, Islam, dan ihsan itu, kita hilangkan, tidak seiring sejalan tiga ini, maka kita bisa dipastikan, pastinya kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan pastinya, ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah musuh kita, syaitan itu, maka kemana kita akan diarahkannya? Pastinya kepada penjurang kenistaan, bahkan kehancuran. Dan na'udzubillah dari kenerakannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Baik.
4: Nah inilah menjadi pemahaman bagi kita, bukan hanya dalam bentuk dia kuat keimanannya, hebat keislamannya, tapi ternyata dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Itu pun belum bisa dikatakan sebagai Islam yang kafah, yang sempurna.
3: Baik Ustaz. Mungkin selanjutnya Ustaz, apakah Islam kafah ini harus dimulai dari perbaikan akidah dan juga hati terlebih dulu Ustaz?
4: Baik, jadi gini Bang, Islam kafah ini, sekali lagi, ini merupakan pemahaman bagi kita untuk menjalankan keimanan atau menjalankan nilai-nilai yang ada keislaman itu hendaknya seiring sejalan dan tidak ada salah satu yang kita harus kita kedepankan. Dan ini sebenarnya harus kita seiring yang kita lakukan secara bersamaan gitu. Karena apa? Ibarat Islam, iman dan ihsan itu ibarat sisi mata uang. Katakanlah iman dan Islam itu ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya aja kita hilangkan, maka akan timpang dia. Dan begitu pun sebagai penyempurnanya, ihsan itu begitulah sebagai apa untuk menjadikan apa yang dilakukan, apa yang diyakini dan ia lakukan dalam syariat Islam benar-benar bernilai mahabbah, akan memunculkan mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah atau bermahabbah kepada Allah, benar dia merasakan bahwasanya ia senantiasa selalu diawasi oleh Allah dalam naungan dan dalam genggaman Allah, mana mungkin ia mampu melakukan segala sesuatu tindakan yang tidak baik yang tentunya yang sampai menyebabkan dosa, menimbulkan noda, bahkan yang sampai itu dapat mengundang murkanya Allah.
3: Baik.
4: Tentunya itulah Islam yang kafah, yang sempurna, yang mesti harus kita jalankan. Dan tidak hanya kita harus memperbaiki apa keinginan masalah keimanan kita atau akidah tauhid kita, tapi samping itu kita juga terus jalankan keislaman kita dalam rukunnya Islam yang lima, dan tentunya kita buah dari itu semua kita jalankan dan kita wujudkan dalam bentuk akhlak yang mulia.
3: Baik.
4: Jadi sekali lagi, Islam kafah itu hendaknya kita laksanakan seiring sejalan, dan tidak hanya kita kedepankan hanya masalah satu aspek saja ataupun satu pilar saja, apakah itu iman saja atau Islam saja.
3: Baik.
4: Ada juga sebaliknya, Bang. Ada mereka yang memang akhlaknya luar biasa, baik sekali, suka berderma, bahkan dia suka memberikan donasi dan segala macam, dermawan luar biasa, bahkan mungkin sedekahnya itu dahsyat setiap hari, tapi dia tak beriman, dia tak Islam. Nah, banyak juga seperti itu. Itulah orang-orang yang, maaf, mungkin orang-orang di luar sana, orang-orang ya mungkin saudara-saudara kita yang tidak seagama dan tidak seakidah dengan kita, tentunya banyak mereka yang banyak berdonasi tapi nyatanya dia tidak beriman kepada Allah. Tentunya ini pun tidak menjadikan alasan bahwasanya dia itu mendapatkan rahmat atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
3: baik,
4: tentunya Ustaz, harus seiring jalan dan pasti harus kita jalankan beriring dan jalan pelaksanaan keislaman kehidupan kita sehari-hari.
3: Baik. Baik Ustadz, mungkin terakhir singkat saja Ustadz, pesan Ustadz kepada pendengar di luar sana agar dapat menjadi muslim yang menjalankan Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa Ustadz?
4: Baik, pemirsa, muslimat, sidang pendengar RRI, rahimakumullah. Jadi sebagai closing statement kita ataupun kesimpulan kita pada pagi yang penuh dengan rahmat ini, sesungguhnya jalankanlah keislaman itu secara utuh, secara menyeluruh, secara sempurna, karena memang sekali lagi kita renungi ayat Allah ini mengisyaratkan kepada kita inilah kealfaan kita, disinilah bentuk ketidaksempurnaan kita dan maha sempurnanya Allah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendapatkan posisi yang dicintai oleh Allah, zat yang maha sempurna tersebut, hendaknya kita benar-benar menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai yang ada dalam keislaman itu secara utuh dan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah.
3: Baik.
4: Bukan bersifat parsial tapi universal. Dan tentunya inilah pada akhirnya mereka yang menjalankan keislaman yang sempurna ini, yang bersandikan kepada tiga pilar utama tadi, yang itu dijalankan secara berdampingan dan berterusan, istiqamah dalam melakukan hal-hal demikian. Tentunya inilah sebagai sebab di antara asbab Allah akan mengucurkan dan Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut, dan inilah menjadi hamba Allah yang benar-benar yang bisa dikatakan sebagai hamba yang mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kesempurnaan ataupun kebaikan-kebaikan daripada Allah, dan pada akhirnya inilah hamba-hamba Allah yang Allah tempatkan nanti yang dirahmatnya itu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini semua telah wujud nyata jelas dipaparkan dalam bagaimana akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sumber daripada keislaman itu sendiri.
3: Baik,
4: secara menyeluruh ataupun secara kafah sempurna.
3: Baik, terima kasih Ustaz.
4: Allahumma
3: Terima kasih Ustadz untuk siaramannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Ustadz. Sehat selalu Ustadz.
4: Amin. Baik.
3: Baik, sampai bertemu di lain kesempatan Ustadz.
4: Baik, terima kasih Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya di hari ini. Dan sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya. Pendengar, tetap bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan Empuan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan Empuan, istri Wakil Presiden RI Selvi Gibran Raka Buming, meninjau langsung pameran produk UMKM di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru pada hari Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau SERUNI Kabinet Merah Putih di Provinsi Riau. Dalam peninjauan tersebut, beragam produk keunggulan khas Riau yang dipamerkan para pelaku UMKM. Produk-produk tersebut telah mendapat pendampingan hukum termasuk layanan pendaftaran kekayaan intelektual dari kantor wilayah Kementerian Hukum Riau. Sejumlah hasil kerajinan kuliner hingga produk ekonomi kreatif lokal mendapat perhatian khusus dari rombongan. Kehadiran layanan KI ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai jual produk daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan menjelaskan bahwa hal ini menjadi bagian dari program literasi hukum dan pendampingan yang telah diberikan kepada pelaku usaha di Provinsi Riau. Karena perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong UMKM agar lebih berkembang dan memiliki daya saing. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Cahaya sudah mulai terlihat di luar, Cik Tudampuan, ya. Berarti pekan baru sudah memulai pagi dengan suasana yang sejuk pagi ini. Mudah-mudahan sepanjang hari ini hati kita dilapangkan, pikiran kita dijernihkan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu adalah hal-hal kebaikan. Dan jika berbicara tentang kecantikan perempuan Melayu nih, Cik Tudampuan, mungkin yang terbayang itu bukanlah riasan yang berlebihan atau perhiasan yang mencolok, ya. Justru yang menjadi daya tarik itu adalah kesederhanaan yang dibalut dengan keanggunan. Nah, salah satu

pertunjukan hingga kegiatan budaya. Meski zaman terus berubah, Sanggul tetap menjadi simbol yang menghubungkan generasi masa kini dengan warisan para pendahulunya. Nah, pernah gak Anda mendengarkan istilah siput ekor kera? Mungkin kita akan bingung ya membayangkan dua hewan yang berbeda, siput kemudian dengan ekor kera. Ya gimana lagi ini ya bentuknya gitu kan. Dan siput ini merujuk pada hewan tidak bertulang belakang yang memiliki tubuh dilindungi oleh cangkang berbentuk spiral. Namun di Bengkalis, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, kata siput itu justru berarti sanggul ternyata, Cik, Tuan dan Puan ya. Siput ekor kera ini hanya digunakan dalam upacara adat maupun kehidupan sehari-hari, Cik, Tuan dan Puan, tapi memiliki hubungan erat dengan perkembangan kebudayaan Melayu serta seni menghias rambut. Jadi Bu, lebih dari sekedar aksesoris ya, sanggul ini juga merupakan lambang status sosial dan identitas budaya masyarakat setempat, Cik, Tuan dan Puan. Kalau dari segi filosofinya, siput ekor kera ini mencerminkan nilai-nilai keanggunan, kekuatan dan kesederhanaan. Bentuknya yang melingkar melambangkan siklus kehidupan, kesuburan dan kesinambungan tradisi. Nah, dalam masyarakat Riau, Cik, Tuan dan Puan, pemakaian sanggul ini merupakan ungkapan rasa hormat terhadap warisan budaya serta upaya untuk menjaga identitas lokal di tengah modernisasi. Nanti kita akan telusuri bersama, Cik, Tuan dan Puan, salah satu warisan budaya yang bukan hanya dipandang indah saja ini, tapi juga kaya akan nilai dan filosofi kehidupan. Kita nikmati dulu rangkaian lagu-lagu Melayu kita pagi ini.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elviayati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
5: FM, suara budaya Riau.

Baik, Cik Tuan dan Puan, kembali ke salah satu warisan budaya yang bukan hanya indah dipandang tapi juga kaya akan nilai dan filosofi kehidupan, seni bersanggul ya, yang merupakan keanggunan perempuan Melayu dalam balutan tradisinya. Kita kembali ke sanggul siput ekor kera tadi ya. Kera. Siput ekor kera maksud saya ya. Dan sanggul ini sering dilengkapi dengan bunga atau perhiasan ya. Dan inilah yang menambah keindahan dan makna pada setiap penampilannya. Nah, kita coba mengenali ragam siput ekor kera ini. Ternyata bukan satu aja, saudara, tapi ada 15 jenis dan dibagi berdasarkan 3 golongan penggunanya. Yang pertama adalah sanggul untuk remaja, saudara. Nah, sanggul untuk remaja ini terbagi lagi menjadi 6 jenis ya, yaitu siput jonget namanya. Siput jonget ini lebih dari Siak Indrapura, Kabupaten Bengkalis ya. Kemudian ada siput bulat dari Kabupaten Bengkalis, ada siput bingkar dari Kabupaten Bengkalis, siput limau manis dari Kabupaten Bengkalis, kemudian siput tanduk Kabupaten Riau, serta siput ekor kera dari Kabupaten Bengkalis. Tapi untuk pengantin, saudara, siput ekor kera ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu siput lipat pandan, ini lebih dari Kabupaten Kampar ya, lalu siput buntut ciga ekor kera dari Kabupaten Bengkalis, kemudian siput lintang dari Kabupaten Siak, dan siput tanduk itu dari Pulau Penjegat Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Sementara itu sanggul untuk dewasa juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu siput lintang lebih dari Indragiri Hulu, siput lipat pandan dari Siak, dan siput jonget dari Siak, dan siput naga berjuang. Nah, ada banyak ragam ternyata ya sanggul siput ekor kera ini. Dan tentunya setelah yang berikut ini nanti kita akan mengenali seperti apa tahapan pembuatan sanggul siput ekor kera ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih, Cik Turang Puan masih bersama saya ya, membahas dan mengenali sesuatu yang indah di balik keanggunan perempuan Melayu dalam seni bersanggulnya, Cik Tuhan dan Puan. Dan pembuatan sanggul siput ekor kera ini diawali dengan pembagian rambut menjadi dua bagian dulu ya, dan bagian depannya disasak sesuai bentuk wajah dan tubuh agar tampilan lebih proporsional. Sementara itu bagian belakangnya diangkat ke atas sekitar 7 jari di atas hairline-nya. Nah, ukuran sanggul yang dihasilkan pun harus disesuaikan dengan proporsi tubuh si pemakai. Iyalah ya kan. Enggak mungkin tubuh kecil terus dibuat sanggulnya besar, terus badannya besar dibikin sanggulnya kecil, enggak lucu gitu ya kan. Dan pembentukan atau membuat sanggul siput ekor kera ini memiliki proses yang panjang, Cik Tunang Puan ya. Bagiannya akan menciptakan bentuk yang disebut sawo ayam mengeram. Jadi istilah sawo ayam ini diambil dari kesan visual yang menyerupai ayam yang sedang mengeram sarangnya dengan bentuk bulat, lembut, dan rapi. Udah bisa kita bayangkan lah seperti apa ya. Dan juntayan sisa rambut yang dibentuk menyerupai ayam mengeram ini tidak mencapai kerah ya. Jadi cukup sampai 2 jari di atas garis rambut. Setelah itu rambutnya dirapikan menggunakan hairnet dan hairspray. Dan terakhir tambahkan aksesoris pada tempatnya untuk melengkapi penampilan. Dan sebagai aksesoris umumnya terdapat jurai cemara pendek yang terdiri dari 5 atau 7 untayan ya, dengan panjang jurai sekitar 1,5 jengkal yang dipasang pada siput sebelah kanan dan menjurai ke bawah. Dan selanjutnya 3 buah tusuk paun atau ringgit dipasang di tengah siput, di sisi kiri ditambahkan 5 buah kembang melur, kenanga, dan kantil kuning ya, yang terbuat dari bunga segar atau imitasi satin, terserah sesuai dengan kebutuhan ya. Dan perbedaan ornamen juga bisa mencerminkan status sosial pemakainya loh, Cik Tunang Puan ya. Kalau garis keturunan raja atau bangsawan biasanya menggunakan ornamen berwarna emas dipadukan dengan pakaian senada dan songket siak, sementara kalangan rakyat biasa lebih memilih ornamen berwarna perak atau bunga melati. Jadi perpaduan nilai filosofi yang mendalam dengan pengaruh kebudayaan Melayu menjadikan sanggul siput ekor kera sebagai simbol kebudayaan yang tetap relevan sampai sekarang meskipun mengalami perubahan zaman. Seperti itu dia gambaran dari sanggul siput ekor kera khas Riau, Cik Tuan Puan ya. Dan semoga masih dapat kita temui, kita jumpai, dan masih banyak digunakan oleh wanita-wanita Melayu Riau.

0: Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-44 tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi tinggal menghitung hari. Tepat 27 Juni mendatang merupakan puncak pembukaan MTQ Riau yang juga disemarakan dengan melaksanaan Festival Pacu Jalur Rayon 2 di tepian Narosa Teluk Kuantan. Guna mematangkan persiapan MTQ Riau dan Pacu Jalur Rayon 2 Kuansing, Pemerintah Kabupaten Kuansing mengkoordinasikan soal keamanan selama pelaksanaan helat berlangsung. Rakor dihadiri oleh unsur pemerintah Kabupaten Kuansing, TNI Polri, OPD terkait, panitia pelaksana, serta instansi pendukung guna menyatukan langkah dalam menyukseskan dua agenda besar yang akan berlangsung bersamaan. Pawai Ta'aruf dijadwalkan berlangsung tanggal 27 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, sedangkan pawai Perahu Hias dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan agar seluruh instansi dapat menyamakan persepsi dan perkuat koordinasi. Mengingat pacu jalur dan MTQ Provinsi Riau dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, diperlukan kesiapan yang matang di seluruh sektor, baik pengamanan, lalu lintas, kesehatan, hingga pelayanan kepada masyarakat dan tamu undangan. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, pacu jalur Rayon 2 akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2026 dan technical meeting pada 25 Juni 2026 serta expo pacu jalur pada pekan ketiga. Sementara itu, Kepala BPBD Kuansing Yulizar menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pengamanan pawai di Sungai Kuantan dengan mengerahkan 16 unit perahu karet, dan seluruh BPBD Kabupaten Kota di Provinsi juga dijadwalkan ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.